Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Spada! Selamat pagi teman Pro2.
6: Ya, selamat pagi teman Pro2, masih bareng sama Dila ya di Spada kali ini. Dan kemarin bulan akhir Mei ya, as we know, ada libur panjang juga teman Pro2 karena ada libur Idul Adha sampai dengan Hari Raya Waisak, dan di bulan Juni, awal Juni ya, ini ada hari lahir ke Pancasila gitu ya teman Pro2. Nah, akibat libur akhir kemarin itu teman Pro2, ini ada hampir 50.000 penumpang ya untuk memadati stasiun di Malang, Yogyakarta hingga di Bandung ya teman Pro2. Dan data dari PT KAI Daop 8 Surabaya ya, ini mencatat ada sebanyak 49.000 pelanggan menggunakan layanan kereta api melalui stasiun Malang pada periode 26 Mei sampai dengan 1 Juni kemarin. Dan dari jumlah tersebut 52 ini sebanyak 24.000 penumpang ini berangkat ya, sedangkan untuk penumpang yang tiba di Kota Malang ini ada di angka 24.000 sekian penumpang teman Pro2. Dimana namanya aktivitas di stasiun Malang ini juga menunjukkan ya teman Pro2 tentang tingginya pergerakan masyarakat selama momentum libur panjang kemarin. Dan sejumlah kota besar lain seperti Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung hingga Banyuwangi ini juga jadi destinasi yang paling banyak dituju penumpang. Dari manajer humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono juga bilang kalau tingginya jumlah pengguna ini menjadi gambaran ya meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi kereta api teman Pro2. Dan dengan berakhirnya periode libur panjang ya, aktivitas penumpang di stasiun Malang juga diperkirakan kembali normal teman Pro2. Namun ada juga nih pergerakan masyarakat ya diprediksi akan kembali meningkat menjelang musim libur sekolah nanti. Dan biasanya ya libur sekolah ini juga jadi salah satu periode dengan jumlah pengguna kereta api tertinggi di wilayah Malang Raya teman Pro2. Oke deh teman Pro2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal hadirkan ke kamu ya informasi menarik lainnya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2.
1: Kita Lapo 2, selamat pagi. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 Rimal, teman terbaik kamu. Ya, mungkin di jam hampir setengah 8 nih ya, bagi kamu yang mau siap-siap berangkat kerja atau berangkat ngampus, teman Pro 2, kita cuma mau bilang hati-hati di jalan gitu ya. Karena emang di jam-jam segini tuh biasanya kendaraan lagi ngebut-ngebutnya gitu ya. Jadi buat kamu mungkin yang ada apa ya, mau telat gitu, mungkin bisa lebih hati-hati lagi teman Pro 2, karena lebih baik telat ya daripada harus membahayakan orang-orang lain teman Pro 2. Nah, informasi selanjutnya ini masih dari Kota Malang ya teman Pro 2. Kabarnya ini ada 4 lokasi target penataan kabel bawah tanah ya atau ducting di Kota Malang. Dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kota Malang, Bapak Arief Tri Sastiawan ini bilang kalau lokasi yang ditarget ini sama-sama strategis ya. Misalnya ada di Jalan Basuki Rahmat atau di Kayu Tangan Heritage, selanjutnya nanti akan ada juga di Jalan Ijen, Jalan Veteran, dan juga Jalan Soekarno-Hatta, teman Pro 2. Sementara itu untuk lokasi-lokasi lainnya ini masih menyusul gitu ya, dan tidak semua lokasi ini bisa diterapkan dengan penataan kabel menggunakan metode ducting. Ya, berharap kalau pembahasan rencana ducting ini bisa berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Dan sampai saat ini baru ada satu investor nih yang mengajukan feasibility study atau FS, yaitu dari PT Cakramas Abadi Telekomunikasi gitu ya. Dan pembahasan lebih lanjut ya dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah ini juga dilakukan untuk menentukan mekanisme ducting, yaitu melakukan build operational transfer atau sewa, dan ditargetkan bisa terlaksana di tahun ini, dan untuk prosesnya nanti sekitar 3 tahun ya teman Pro 2. Jadi agak lama ya teman Pro 2. Jadi mungkin di tahun depan bakal ada beberapa titik yang mengalami ini ya, hambatan untuk perjalanannya teman Pro 2. Sembari menunggu regulasi ya, yang harus ada langkah-langkah untuk menata kabel di beberapa titik strategis atau di kawasan prioritas, ini ada beberapa langkah juga penting ya, karena menurutnya penataan kabel ini harus segera dilakukan teman Pro 2, biar menjaga keamanan dan juga estetika di Kota Malang teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal hadirkan berbagai informasi terupdate dan menarik lagi buat kamu. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Kamu.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kita nomor 2 lagu Swimming in the Stars ya by Britney Spears. Ini as we know seorang penyanyi legendaris ya asal Amerika Serikat, nomor 2. Dan informasi selanjutnya ini ada dari musisi juga, tapi kali ini dari Indonesia nih, nomor 2. Gimana penyanyi juga penulis lagu asal Indonesia ya yang berkarir di kancah internasional yaitu Nicki resmi mengumumkan rangkaian tour Summertime 2026. Nah, menariknya lagi nih nomor 2, kota Yogyakarta ya. Ini jadi salah satu kota yang masuk ke dalam tour sekaligus menjadi kota pembuka. Pengumuman tersebut juga disampaikan langsung ya sama Nicki melalui akun media sosial resminya Teman Pro 2, di mana di dalam unggahannya lagu penyanyi pelantun Every Summertime ya ini mengaku sangat antusias nih menyambut tour yang akan digelar di sepanjang bulan Juli 2026. Nicki juga mengungkapkan ya kalau kebahagiaannya ini untuk pertama kalinya akan menggelar konser di Yogyakarta. Selain itu di tour Summertime 2026 juga jadi momen spesial nih Teman Pro 2 karena emang menandai tour perdananya ya di sejumlah kota di daratan Tiongkok. Untuk penampilannya Nicki di Yogyakarta sendiri nantinya akan dijadwalkan berlangsung ya pada 4 Juli 2026, di mana konser tersebut akan menjadi bagian dari Prambanan Jazz Festival 2026, tepatnya pada hari kedua festival di kawasan Candi Prambanan. Setelah tampil di Yogyakarta, Nicki nanti akan lanjut Teman Pro 2 ke sejumlah kota besar di Tiongkok. Lima tersebut juga dijadwalkan akan singgah di Guangzhou pada 8 Juli, Shanghai pada 10 Juli, dan Chengdu pada 12 Juli 2026. Untuk tiket konser-konser di rangkaian tour Summertime 2026 ya, ini sudah dijual Teman Pro 2 dari tanggal 8 Juni nanti ya, berarti 8 Juni besok. Dan mau lebih lanjut mengenai jadwalnya dan gimana penjualan tiketnya ini bisa kamu akses Teman Pro 2 di situs resmi Nicki, yaitu di nickizevanya.com. Jadi buat kamu yang mau nonton konser Summertime-nya Nicki gitu ya, bisa langsung aja cek di website resmi Nicki ya, di nickizevanya.com. Oke, Teman Pro 2 jangan kemana-mana, dia juga masih bakal hadirkan berbagai informasi naik lainnya. Dan nanti di jam 8 aku bakal berhubungan langsung ya dengan teman-teman kita dari BMKG untuk laporan perakiraan cuaca di hari ini bakal seperti apa Teman Pro 2.

konsumen terbaik kamu. Pro 2FM. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelit.
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Fresh Drop, drop it like it's hot.
4: Tuan Pro 2 ada rilis baru nih, kolaborasi yang bikin penasaran. Penyanyi muda Rizwan Fadila bareng grup Alien Boys dan Mahalini Raharja ini resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menceritakan tentang rasa cinta yang datang tiba-tiba. Yang awalnya mereka cuma iseng bikin lagu bareng saat nongkrong, ternyata malah berkembang jadi karya yang relatable banget nih buat anak muda. Menariknya lagi, sebelum resmi dirilis, lagu ini sempat viral di SoundCloud dan dapat respon positif dari pendengar. Kehadiran Mahalini ini juga bikin warna lagu ini makin hangat dan emosional. Ada satu lirik yang paling mencuri perhatian nih. I'll be your lover, not your friend though. Siapa nih dari kamu yang pernah ngalamin teman Pro 2 pasti bakal suka banget sama lagunya. Buat yang lagi diam-diam suka sama seseorang, lagu ini wajib banget buat masuk playlist kamu. Ini dia Seketika, Rizwan Fadila, Aaron Boys, dan Mahalini, hanya di Pro 2 Fresh Drop.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Jadi nomor 2, selamat pagi. Kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di pada pagi kali ini. Nah, di jam 8 lebih ini ya, teman Pro 2. Seperti biasa, kita mau update tentang perakiran cuaca yang bakal disampaikan langsung sama teman-teman forecaster dari BMKG. Dan di hari ini, aku udah terhubung ya sama Bu Linda dari BMKG. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Bu Linda.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Untuk langsung aja kali ya Bu, untuk perakiran cuaca di Malang Raya ini bakal seperti apa nih Bu Linda untuk hari ini?
1: Oh iya, selamat pagi teman Pro 2 Malang. Semoga semua sehat selalu ya. Untuk cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah. Suhu udaranya juga siangnya itu kan cukup terik, mencapai 29 derajat Celcius. Tapi ya berhati-hati pada malam dan pagi hari karena akan lebih dingin gitu Mbak.
0: Oke, karena emang udah mau musim maba juga gitu ya Bu Linda ya.
1: Jadi musim lebih kemarau dingin. Ya. Katanya musim maba ya.
0: Benar. Tapi kalau untuk peringatan dini nih Bu Linda dari BMKG terkait apakah nanti akan ada cuaca ekstrim atau angin kencang mungkin Bu Linda?
1: Untuk sekarang ini mungkin cuacanya yang lebih diwaspadai ya cuaca yang lebih dingin itu aja sih. Mungkin bagi teman-teman yang rentan terhadap cuaca-cuaca yang lebih dingin, mungkin gampang flu atau gampang demam gitu. Perlu diwaspadai itu aja sih.
0: Okay.
1: Karena kalau untuk cuacanya sih cukup cerah ya Mbak.
0: Oke, okay, berarti masih aman-aman aja ya Bu Linda sejauh ini. Dan iya, untuk imbauan dari BMKG nih kepada teman Pro 2 mungkin kedepannya ya untuk menghadapi cuaca yang mungkin semakin dingin gitu ya Bu di malam hari dan juga pagi seperti apa Bu?
1: Iya, untuk masyarakat ya pastinya sih antisipasinya ya gunakan pakaian yang hangat. Mungkin ketika menjelang pagi hari atau ketika malam hari, kemudian meskipun dingin ya tetap kita harus menghidrasi diri kita, jangan sampai lupa minum. Kemudian kalau untuk mungkin tanaman-tanaman, bagi penyuka tanaman yang rentan dari embun dan es, mungkin bisa memakai apa, plastik mulsa atau lain-lain gitu. Kemudian mungkin ya lebih ke menjaga makanan yang bergizi gitu aja sih Mbak.
0: Oke, jadi diingatkan untuk sering-sering minum gitu ya Bu, biar gak dehidrasi ya, juga.
1: Betul.
0: Nah mungkin di siang hari bakal lebih panas juga ya Bu Linda daripada
1: ya
0: biasanya.
1: Karena lebih terik, karena kan kalau gak ada tutupan awan, kayak clear gitu Mbak, gak ada awan sama sekali, itu kalau pada siang hari akan panas sekali Mbak.
0: Oke, di siang harinya panas.
1: Iya, mencapai 29 derajat Celcius gitu.
0: Oke, cukup tinggi juga ya Bu Linda untuk siang hari ini. Jadi siang harinya panas, malam dan juga paginya juga terasa lebih dingin gitu ya Bu Linda.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Linda atas laporan perakiran cuaca untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Linda.
1: Iya, sama-sama Mbak.
0: Oke, akhir teman Pro 2, tadi juga perakiran cuaca dari Bu Linda ya buat hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ada kegiatan di luar, gunakan pakaian yang hangat di siang hari teman Pro 2, dan juga yang hangat juga di malam hari gitu ya. Dan jangan lupa minum teman Pro 2 biar tubuh kamu juga nggak dehidrasi. Oke deh, dia juga masih bakal nemenin kamu nanti sampai di jam 10 pagi. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2, kamu masih ada di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di sepeda kali ini yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, teman Pro2. Informasi selanjutnya yang datang dari dunia sepak bola Indonesia, teman Pro2, buat kamu ya pecinta bola tanah air nih. Malam ini timnas Indonesia U19 ya bakal kembali bertanding di ajang Piala AFF U19, di mana nantinya Garuda Muda ini akan menghadapi Timor Leste ya dalam laga kedua grup A yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Setelah menang 3-0 lawan Myanmar di laga pertama kemarin, Indonesia ini jelas mengincar kemenangan lagi gitu ya buat membuka peluang untuk bisa lolos ke semifinal. Tapi walaupun diunggulkan teman Pro2, timnas U19 ini juga nggak boleh anggap remeh gitu ya untuk Timor Leste nanti. Dari pelatih Nova Arianto juga meminta nih para pemain biar tampil lebih disiplin lagi dan bisa memperbaiki beberapa kekurangan dari pertandingan sebelumnya. Dan selain wajib menang, Indonesia ini juga perlu mencetak banyak gol ya, karena emang selisih gol ini bisa jadi penentu untuk lolos ke babak berikutnya, teman Pro2. Buat kamu yang mau dukung langsung ya timnas U19 nanti malam, ini akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, dan kamu bisa menonton langsung siarannya di Indosiar atau bisa juga live streaming di video mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

dianggap sangat beresiko tinggi gitu ya, nomor 2. Dan sampai di awal Juni ini, KAI udah menutup sekitar 116 titik perlintasan dari target ini, ada di 172 titik prioritas ya. Gimana langkah ini juga dilakukan karena emang masih banyak banget nih teman Pro 2 perlintasan kereta yang tidak terjaga dan rawan terjadi kecelakaan. Data dari KAI sendiri juga mencatat ya, sejak tahun 2023 sampai Mei 2026 kemarin, ini sudah terjadi lebih dari 1000 kecelakaan di perlintasan kereta dengan ratusan korban meninggal dunia, di mana sebagian besar kecelakaan ini terjadi karena pengendara yang nekat menerobos saat kereta akan melintas. Oleh karena itu, pihak KAI juga mengingatkan ya kepada masyarakat supaya tidak membuka kembali perlintasan yang sudah resmi ditutup demi keselamatan bersama. Dan semoga dengan adanya kebijakan ini ya, teman Pro 2, kedepannya angka kecelakaan di perlintasan kereta ini bisa terus menurun dan perjalanan masyarakat juga jauh lebih aman serta nyaman.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik.

0: Kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
0: Siap kakakku.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: 2.
1: Yana Lapor 2, selamat pagi. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih barengan sama aku Dila di sepada kali ini. Dan di jam 9, teman Pro 2, aku bakal hadirkan ya informasi seputar narkoba, judi online, juga korupsi nih, teman Pro 2. Dan di hari ini aku bakal hadirkan ya tentang informasi maraknya judi online pada anak, teman Pro 2. Karena emang kasus judi online ya ini sekarang semakin mengkhawatirkan gitu ya. Karena gak cuma menyasar orang dewasa aja, teman Pro 2, tapi akhir-akhir ini juga anak-anak juga turut menjadi korban gitu ya. Dari data Kementerian Komunikasi dan Digital, ini mencatat hampir ada 200 ribu anak di Indonesia yang sudah terpapar judi online, dan bahkan sekitar 8 ribu diantaranya ini masih berusia di bawah 10 tahun. Fenomennya juga jadi alarm serius ya, karena ruang digital yang seharusnya aman untuk belajar dan juga bermain ini malah dipenuhi sama konten berbahaya. Banyak anak akhirnya ini terpapar lewat game, media sosial, sampai ada juga iklan yang tampil seperti permainan biasa, dan tanpa disadari, teman Pro 2, mereka ini diarahkan ke konten judi online ya yang dikemas menarik dan juga penuh warna. Kondisi ini juga bikin para pakar keamanan cyber khawatir, karena emang anak-anak ini rentan ya untuk jadi korban dari dampaknya judi online, teman Pro 2. Nah, terus gimana sih sebenarnya cara kerja atau algoritma judi online ini ya, teman Pro 2, sampai akhirnya bisa menyebar sampai ke anak-anak? Nah, Dila bakal lebih bahas lebih lanjut tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di teman berdua masih bareng sama Dila ya di pada kali ini. Dan aku juga masih ngebahas nih tentang maraknya judi online pada anak gitu ya. Dan kalau tadi aku udah ngebahas tentang fakta atau data gitu ya, selanjutnya ini aku mau ngejelasin gimana cara kerja algoritma, dimana salah satu hal ya yang bikin judi online ini cepat banget nyebarnya adalah ada cara kerja dari algoritma di media sosial dan juga internet, teman berdua. Jadi ketika anak atau pengguna ini sekali aja ya mengklik ada iklan game atau konten tertentu, ini sistem akan otomatis menampilkan konten serupa. Nah, akibatnya pengguna ini makin sering terpapar atau melihat ya promosi judi online tanpa mereka sadari. Dan gak cuma lihat iklan aja teman pro 2, praktek judi online ini juga sekarang banyak disisipkan ya ke dalam fitur-fitur game seperti ada spin virtual dan juga hadiah misteri. Jadi anak-anak ini akhirnya terbiasa dengan sensasi menang instan yang mirip perjudian. Lalu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan atau mungkin orang-orang tua lakukan gitu ya supaya anaknya ini gak makin terjebak teman pro 2 di dunia digital dan juga terpapar bahaya judi online gitu ya. Aku bakal bahas lebih lanjut apa aja hal yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum itu let's move dulu kita ke single satu ini, ada Hindia dengan Evaluasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

Ya teman berdua masih bareng sama Dila ya di sepada kali ini. Dan kalau tadi aku udah ngebahas tentang maraknya kasus judi online ya di kalangan anak-anak. Terus aku juga udah bahas tentang cara kerja algoritma dari si judi online ini. Kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih apa atau hal yang harusnya kita lakukan gitu ya, agar judi online pada anak ini bisa berhenti atau nggak berlanjut gitu ya teman pro 2. Gimana para pakar ini menilai pemblokiran situs judi online juga memang penting banget teman pro 2. Tapi sebenarnya itu aja udah nggak cukup ya, karena pemerintah, platform digital, sekolah, dan juga orang tuanya juga perlu kerjasama teman pro 2 untuk melindungi anak-anaknya di ruang digital. Salahnya dengan memperketat verifikasi usia dan membatasi konten berbahaya yang muncul di akun anak. Selain itu, orang tua juga perlu lebih aktif lagi ya untuk mendampingi anak-anaknya nih saat menggunakan gadget dan juga internet. Di sini literasi digital juga sangat penting.

supaya anak-anak juga paham gitu ya akan risiko di dunia online dan biar nggak mulai terjebak juga dengan konten-konten berbahaya, teman Produa. Ya, harapannya semoga ruang digital ini bisa kembali jadi tempat yang aman, yang sehat dan juga positif gitu ya untuk generasi muda Indonesia. Itu tadi juga informasi terakhir teman Produa dari Dila untuk pada pagi kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune bareng aku ya dari jam 5 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana karena nanti di Produa Waitlist dan juga Santai Siang bakal ada Ara yang bakal nemenin kamu teman Produa. So Dila pamit undur diri, see you again next time teman Produa and bye-bye.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi bersama Ara Zahra. Informasi pertama, band pop Indonesia Dadali kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Di Saat Kau Berubah. Lagu ini mengangkat kisah tentang luka emosional yang muncul ketika seseorang menyadari perubahan sikap dari orang yang pernah begitu dicintainya. Single ini lahir dari fenomena yang kerap terjadi dalam hubungan asmara ketika seseorang masih berusaha mempertahankan cinta namun harus menerima kenyataan bahwa pasangan yang dicintainya tidak lagi menjadi pribadi yang sama seperti sebelumnya. Melalui perilisan Di Saat Kau Bahagia, Dadali menegaskan komitmennya untuk terus berkarya dengan karakter musik yang telah melekat kuat di hati penggemarnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, budaya viral kini semakin mempengaruhi pola respon sosial masyarakat. Viralitas di media sosial dinilai mulai mengubah cara masyarakat mencari keadilan dan membentuk respon sosial. Kondisi ini berbahaya bagi pembentukan karakter generasi muda. Perlindungan terhadap generasi muda tidak cukup hanya dengan pembatasan penggunaan gadget, tapi juga perlu penguatan etika dan norma digital di lingkungan keluarga. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan justru membentuk manusia kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist di pagi hari ini bareng sama Arat One Pro 2 sampai nanti jam 12. Terus nanti aku juga bakal update informasi gitu ya dari ekonomi digital, terus juga ada dari olahraga, dari entertainment juga ada. Satu persatu nanti kita bakal bahas bareng teman Pro 2, ngobrol-ngobrol juga. Dan kalau kamu ada lagu dari musisi yang pengen aku puterin juga boleh banget teman Pro 2 ya, langsung aja kirim di 081 555 608 79. Ara bakal ajakin kamu dulu ya untuk dengerin beberapa lagu. Setelah ini teman Pro 2, yang terbaru ini ada dari Miss Ariana Grande ya. Ini judulnya adalah Hate That I Made You Love Me.

dari Rihanna ya, We Found Love. Ini baru aja harap puterin buat kamu 82 ya. Ngomongin soal Rihanna, ini kan emang lagu-lagunya tuh selalu everlasting gitu ya. Even beberapa tahun terakhir kan dia belum ada rilis musik baru gitu ya, tapi malah tetap tampil di Super Bowl gitu kan. Itu tahun berapa ya, aku lupa deh juga ya. Dan emang lagu-lagu yang enak itu everlasting, bakal selalu bisa didengerin kapanpun teman Bro 2 ya. Dan ini kalau ngomongin soal musisi yang lagunya bisa didengerin kapanpun, itu menurut aku salah satunya adalah Malik and the Essentials juga. Dimana lagu mereka tuh apa ya, genre apapun tuh selalu masuk gitu. Kalau misalkan kamu dengerin Malik gitu ya, mulai dari lagu yang slow, lagu yang ngebeat, terus lagu-lagu kayak kemarin buat Jumbo ya, yang Kumpul Bocah itu juga rame banget. Jadi kayak menurut aku genre apapun tuh selalu cocok gitu dibikin sama Malik and the Essentials. Nah ternyata ini juga kita punya update teman Pro 2, yang mana grup Malik and the Essentials ini juga punya kejutan ya. Setelah kemarin baru aja melakukan pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita, yang mana mereka bakal nyiapin sekolah musik, single baru sampai album baru, ini juga lagi disiapin. Dan dari vokalisnya Malik ya, Angga Puradireja ini juga bilang kalau semua rencana ini sebenarnya udah disusun sesuai timeline mereka. Dan nanti akan ada sekolah MAT atau Malik and the Essential Music Lab teman Pro 2, di mana nanti bakal jadi tempat berbagi ilmu ya gitu, soal proses kreatif dan juga teknis di balik lagu-lagunya Malik gitu. Jadi bukan cuma soal lagu cinta aja, tapi gimana mereka bikin musik, nyusun aransemen, sampai ya pokoknya proses kreatif di balik lagu mereka gitu teman Pro 2 ya. Dan nanti kita lihat aja, kita tunggu ya. Mungkin buat kamu juga ada yang tertarik nih, gimana sih caranya bikin lagu everlasting seperti lagu-lagunya Malik gitu teman Pro 2 ya. Dan langsung aja karena kita lagi ngomongin Malik, aku juga bakal puterin lagunya untuk kamu teman Pro 2.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo, Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Lawan Pro 2, acara musik BRI Jazz Gunung Series 2026 ini bakal digelar di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur bulan Juni dan Juli 2026. Di mana ini nanti akan memadukan gitu ya keindahan alam pegunungan, kekayaan budaya daerah yang nantinya bakal ditampilkan di acara BRI Jazz Gunung Slamet di Jawa Tengah, dan nanti di Jawa Timur adalah BRI Jazz Gunung Bromo. Nah, ini kalau dilihat Lawan Pro 2, di tahun ini festival musik BRI Jazz Gunung ini bertema Jazztination. Menurut penyelenggara, ini bakal menghadirkan pengalaman yang berbeda untuk penonton dengan paduan seni, budaya, alam, dan juga pariwisata. Untuk BRI Jazz Gunung Slamet, ini akan dilaksanakan 27 Juni di Wana Wisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan untuk BRI Jazz Gunung Bromo, ini akan berlangsung di 18-25 Juli di Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Nah, nanti untuk BRI Jazz Gunung Slamet ya, akan menghadirkan Amelia Ong, MT, Kevin Yosua, Big Six, featuring Gracie Taman Gender, ada Moka dan juga Nona Ria. Sementara untuk Jazz Gunung Bromo, ini akan menghadirkan Ali, kemudian ada juga Bilal Indrajaya, ada juga Bromo Jazz Camp, kemudian ada Indra Lesmana, featuring Eva Celia, Teza Sumendra, Isyana Sarasvati, Kevin Yusuf Big Six featuring Nisha Ardi dan Little Fingers Teman Pro 2. Masih akan ada banyak pemain lainnya juga, musisi lainnya gitu ya. Dan nanti untuk Jazz Gunung akan dimulai di 18 Juni di Seruni Point, bakal

bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Probolinggo, teman Pro 2. Ada aktivitas lainnya selain dengerin konser musik gitu ya, ada Jazz Gunung Pagi-Pagi Trekking Club, ada juga Festival Jatilan Mojopahit dan Pesta Raya Soto Nusantara. Ini juga bakal dihadirkan selama BRI Jazz Gunung Bromo. Untuk pembelian tiket pertunjukan dari BRI Jazz Gunung Series 2026, teman Pro 2, ini bisa kamu beli lewat seketiket.com.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh,

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Salon Pro 2, kabar keren ini datang dari dunia perfilman Indonesia. Ada film animasi Garuda di Dadaku atau Garuda Dare to Dream. Ini resmi terpilih untuk ikut kompetisi animasi bergengsi di Shanghai International Film Festival, tepatnya di kategori Golden Goblet Award atau Animation Competition gitu ya. Dimana ini juga jadi pencapaian besar untuk industri animasi Indonesia karena film ini bakal bersaing dengan karya-karya animasi dari berbagai negara. Untuk keikutsertaan Garuda di Dadaku ini juga nunjukin kalau kualitas animasi Indonesia ini juga makin berkembang dan pastinya udah mulai dilirik ya di dunia internasional. Film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia minggu depan, Teman Pro 2, tanggal 11 Juni gitu ya. Pas banget sama momen libur sekolah dan dimulainya FIFA World Cup 2026. Untuk produsernya gitu ya, ini Shanti Hermin, ini juga berharap momentum ini bisa jadi bikin keluarga makin tertarik ya buat nonton bareng. Seperti film pertamanya dulu yang aku juga nonton itu bareng dengan sepupu-sepupu aku, kayak gitu Teman Pro 2. Berbeda di versi live action tahun 2009, kali ini Garuda di Dadaku hadir dalam format animasi dengan sentuhan sedikit ada fantasinya gitu ya. Mengikuti tentang seorang remaja 14 tahun bernama Putra yang bercita-cita jadi pemain sepak bola nasional. Dia ditemani seekor burung Garuda kecil bernama Gagah yang punya kekuatan magis, Teman Pro 2. Nah ini kalau kita lihat, filmnya disutradarai oleh Roni Gani, animator Indonesia yang pernah terlibat di beberapa film Marvel Cinematic Universe. Produksinya ini juga melibatkan hampir 550 animator lokal dari berbagai daerah seperti Batam, Malang, Bali, Jogja, dan juga Bogor. Ada pengisi suaranya, Teman Pro 2 juga diisi oleh nama-nama aktor muda gitu ya. Terus juga dapat dukungan dari Kemenparekraf juga gitu ya. Terus ya banyak banget dukungan-dukungannya Teman Pro 2. Dan dengan keberhasilan masuknya film ini ke kompetisi atau festival internasional, ini semoga bisa menjadi salah satu pintu juga gitu ya, bukti kalau film animasi Indonesia ini juga bisa bersaing di panggung dunia.

0: Azan Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Sebagai seorang Muslim, menunaikan ibadah haji dan mengunjungi Ka'bah menjadi impian tersendiri yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Biaya yang mahal menjadikan banyak Muslim harus menunggu lama hingga tabungan mencukupi untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk Senat Hedzic yang memilih untuk berjalan kaki dari Banovici di sebelah timur laut Bosnia Herzegovina ke Mekah pada Desember 2011 yang lalu. Dalam perjalanannya, Senat Hedzic melewati 6 negara, yaitu Turki, Yordania, Suriah, Serbia, Bulgaria, hingga akhirnya tiba di Saudi. Hedzic mengaku dirinya tidak punya cukup uang untuk perjalanan menggunakan pesawat, sehingga ia memilih berjalan kaki. Ia juga membawa peta dan bendera 6 negara lain yang ia lalui. Senat Hedzic juga merasakan suhu yang teramat dingin hingga minus 35 derajat Celcius di Bulgaria dan super panas hingga 44 derajat Celcius di Yordania. Dalam 11 hari ia menempuh jarak 500 km melewati Aleppo dan Damaskus. Ia pun berhasil lolos dari puluhan pos pemeriksaan yang dijaga pasukan pro pemerintah dan pemberontak. Tak sekalipun ia ditahan, suatu hari ia tiba di pos yang dijaga tentara pasukan pro pemerintah. Hedzic diminta untuk mengosongkan ranselnya. Ketika ia menunjukkan Al-Quran yang ia bawa dan menjelaskan ia sedang berjalan kaki untuk berhaji ke Mekah, mereka membiarkannya pergi. Dengan berbekal 200 euro, Hedzic akhirnya sampai di Mekah pada Sabtu 20 Oktober 2012.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
5: Ah, masa sih?
4: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
6: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini masih ditemenin sama Ara ya. Dan Ara mau update beberapa informasi seputar dunia ekonomi. Yang mana ini dari pemerintah pusat ya, berencana untuk mengambil alih kewenangan Jalan Gondang Legi Balikambang di tahun depan. Di mana jalan sepanjang 30 kilo yang saat ini statusnya jalan kabupaten ini bakal naik kelas menjadi jalan nasional. Dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, ini mengatakan untuk pengalihan wewenang ini dijadwalkan akan dimulai di tahun 2027. Di mana ruas jalan ini nanti bakal jadi tanggung jawab pusat dan bukan dikelola lagi oleh kabupaten gitu teman Pro 2 ya. Dan untuk proyek peningkatan infrastruktur jalan menuju wisata Balikambang ini juga udah berjalan. Di mana target penyelesaian seluruh pekerjaan fisik termasuk pelebaran dan juga drainase ini akan dimulai di Desember 2027. Dari data DPUPM ini menunjukkan panjang ruas jalan yang bakal ditingkatkan mencapai 30.400an kilometer, di mana lebar jalan akan menjadi 13 meter, terdiri dari badan jalan 7 meter dan bahu kiri dan kanan masing-masing jalan ini akan selebar 2 meter teman Pro 2. Dan nanti untuk Pemkab ini juga menyiapkan antisipasi supaya panjang jalan yang menjadi kewenangan daerah ini enggak berkurang drastis. Jadi nanti untuk puluhan kilometer jalan proses desa akan dinaikkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Kalau kita lihat sebelumnya ini teman Pro 2 dari jalan kabupaten di Malang juga sudah berkurang sebanyak 27 km karena beralih ke jalan provinsi. Jadi itu tadi teman Pro 2 ya untuk pengalihan jalan dari Gondang Legi Balikambang untuk di tahun depan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

agak deg-degan, agak sedih, agak kaget juga teman Pro 2 ya kalau ngelihat di hari ini rupiah ini udah menyentuh angka 18.000. Di mana kalau dilihat memang melemah ya sudah di pagi hari ini dan akhirnya ngefek ke pelemahan apa namanya rupiah ini ya, bikin impor menjadi lebih mahal. Dampaknya bisa merembet ke harga berbagai barang dan jasa yang ternyata sadar nggak sadar kamu gunakan teman Pro 2. Nah, ini

Ya, ini juga rentan mengalami kenaikan harga karena masih bergantung ke komponen impor. Ada juga produk mobil dan sepeda motor. Ini karena industri otomotif nasional ini masih menggunakan banyak bahan komponen dari luar negeri gitu ya. Jadi pelemahan rupiah ini bisa meningkatkan biaya produksi dan juga harga kendaraan. Gak cuma secara utuh, tapi secara spare part juga pasti bakal ikut naik lawan Pro 2, termasuk aksesoris, suku cadang, dan lain-lainnya gitu ya. Terus obat-obatan dan alat kesehatan ini juga ikutan naik karena terdampak pelemahan rupiah gitu ya. Mulai dari harga obat kamu, vitamin kamu, sampai alat kesehatan ini juga berpotensi bakal naik harganya. Gak cuma itu, untuk ciwi-ciwi ya yang suka cobain makanan-makanan lucu yang impor itu juga berpotensi kena kenaikan harga. Terus juga produk fashion impor, pakaian, tas, sepatu, aksesoris, ini juga kena naik harganya. Bahan baku industri kayak plastik, logam, bahan kimia, mesin produksi, ini juga ikut naik. Dan yang jelas pastinya, tiket pesawat dan liburan ke luar negeri ini juga pasti bakal naik. Karena biaya operasional maskapai gitu ya, mulai dari aftur hingga perawatan pesawat, ini banyak yang menggunakan dolar Amerika Serikat. Selain itu juga pelemahan rupiah ini bakal ngaruh ke biaya hotel, transportasi, belanja, ini juga bakal ikutan ngaruh teman Pro 2.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih?
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini kamu masih ditemani sama Ara di 87,9. Dan selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 2 siang ya, Ara bakal update beberapa informasi dari dunia olahraga ya. Ini kita mulai dulu dari dalam negeri. Ada Timnas Indonesia yang bakal menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Match Day, di mana Timnas ini bakal menjamu Oman ya, bertajuk Garuda Championship Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana untuk melawan Oman dan Mozambik ya, Timnas Indonesia ini merilis 23 nama. Dan gak ada Jay Izaz yang lagi pemulihan cedera gitu ya. Sedangkan ada Tom Hay dan Shane Patinama, ini lagi menjalani larangan bermain dari FIFA. Di posisi penjaga gawang ada Emil Audero dan Martin Paes, ini jadi andalan dengan ditemani Nadeo Argawinata. Kejutan ini juga terjadi di pemain belakang atau back gitu ya, dimana John Hartman dimanggil Matthew Baker yang saat ini berstatus pemain Timnas Indonesia U19. Ada juga Kelvin Verdonk, ini masuk ke dalam barisan pemain tengah bersama dengan Joy Pelupesi, Rehan Hanan, dan Ivar Jenner, di mana di lini depan ada Beckham Putra yang juga disejajarkan gitu ya teman Pro 2 dengan Ragnar Uratmangun, Ole Romney, Mauro Gilstra, Marcelino Ferdinand, dan juga Sadil Ramdhani. Sepanjang sejarah Indonesia dan Oman ini sempat ketemu 6 kali, di mana di situ Indonesia menang 2 kali, 1 imbang dan 3 kalah. Jadi artinya keseluruhan overall Oman ini masih unggul. Dan nanti kita lihat aja teman Pro 2 ya, karena terakhir kali Indonesia ketemu dengan Oman ini di kualifikasi Piala Dunia 2022 di laga Dubai Uni Emirat Arab gitu ya, Indonesia ini kalah 1-3. Dan ya, kita lihat aja nanti ya untuk besok malam ya waktu Indonesia Barat jam 8 ada pertandingan Indonesia versus Oman teman Pro 2 yang bisa kamu tonton di SCTV dan juga Indosiar, atau kamu juga bisa tonton lewat live streaming di video.com.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasan.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Ngomongin soal Piala Dunia Tuan Pro 2 ya, ini adalah salah satu tim yang juga ditungguin sama orang-orang ya. Ini adalah timnas Iran yang bakal berangkat menuju Meksiko, meskipun visa mereka ini untuk masuk Amerika masih belum jelas gitu ya. Dimana Iran ini akan berangkat ke Tijuana, Meksiko pada hari Sabtu besok, dimana hal ini juga bikin Iran resmi memulai perjalanan mereka ke Piala Dunia. Kalau dilihat dari akun resmi medsos mereka, timnas Iran ini bakal berangkat dari Antalya menuju Tijuana pada 15.20 ya, hari Sabtu, dan dijadwalkan bakal tiba di Meksiko tanggal 7 Juni ya, hari Minggu jam 1.30. Tapi kalau dilihat, Iran ini juga menjadikan Meksiko sebagai markas mereka selama Piala Dunia 2026. Padahal Iran ini belum memainkan, selalu memainkan 3 laga di fase grup Amerika Serikat. Dimana dilihat dari laporan Al Jazeera, Iran ini sejauh ini belum merilis pernyataan soal visa untuk izin memasuki Meksiko dan juga Amerika Serikat, Teman Pro 2. Karena kalau kita lihat, emang Iran ini adalah memang tim ya yang paling dirugikan oleh ketidakjelasannya FIFA. Jadi mereka ini jadi tim yang paling susah buat sekedar datang ke Amerika Serikat aja di Piala Dunia 2026 ini, karena seragam serangan Amerika dan Israel ke Iran ini terus dibalas gitu kan, hingga terjadi perang dan bikin posisi Iran ini gak nyaman menjelang Piala Dunia 2026, Teman Pro 2. Jadi nanti dilihat aja seperti apa ya, karena Iran sendiri juga sebelumnya udah disebut dilarang untuk berlama-lama di Amerika Serikat dan cuman bisa datang waktu hari pertandingan aja. Jadi mereka bakal tetap mendirikan markas di Meksiko ini, Teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

87,9 teman pro 2 di pagi hari ini masih ditemenin sama Ara ya. Di sore ya. Sudah menuju ke sore hari jam 2, aku masih akan hadirkan informasi dari dunia entertainment dan juga musik untuk kamu. So don't go anywhere, karena aku juga bakal kasih kamu juga beberapa lagu lainnya untuk nemenin kamu di hari ini.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Di sore hari ini teman Pro 2 kamu masih ditemenin sama Ara selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 3 sore. Ini ada informasi dari dunia entertainment ya, yang terbaru ini dari drakor The Judge from Hell. Ini dipastikan bakal lanjut ke season 2 dengan Park Shin-ye ini kembali memerankan karakter Kang Bin-na. Di mana kabar ini juga diumumkan langsung oleh SBS bersamaan dengan deretan line up drama terbaru mereka. Meskipun lagi kondisi sekarang hamil ya si Park Shin-ye-nya, tapi dia bakal kembali membintangi musim terbaru dari drama ini yang dijadwalkan bakal tayang tahun depan. Untuk season pertamanya kemarin juga udah sukses, rame banget gitu ya. Orang mah pada demen ya ngelihat ini strong woman gitu ya soalnya ya. Dimana ini adalah season pertama dari The Judge from Hell. Sebelumnya sukses juga mencuri perhatian, dimana Kang Bin-na atau yang diperankan sama Park Shin-ye ini adalah seorang hakim yang ternyata merupakan iblis bernama Justicia, dimana dia menjalankan misi untuk menghukum para pelaku kejahatan yang gak menyesali kehidupan perbuatannya gitu ya, dengan mengirim mereka ke neraka. Di akhir season 1, ini Kang Bin-na memilih tetap tinggal di bumi selama 3 tahun demi menjalani hidup bersama detektif Han Daon yang diperankan sama Kim Jae-yong. Selain mengumumkan The Judge from Hell 2, SBS ini juga mengenalkan sejumlah drama baru lain yang juga bakal tayang di akhir tahun ini sampai lanjut ke tahun 2027.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Go. Launch attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terlalu.

informasi terakhir dari Ara untuk kamu di sore hari ini, Tuan Pro 2 dari Russo Brothers ya, alias Joe susah banget namanya, Joe Russo dan juga Anthony Russo atau yang dikenal dengan Russo Brothers, ini mengungkapkan kalau film Avengers Doomsday ini bakal jadi awal yang baru untuk Marvel Cinematic Universe. Di mana di wawancara terbarunya mereka gitu ya, si Joe itu juga nyebutin kalau proyek ini bakal kembali ke nol lagi ya gitu, sebagai sebuah langkah untuk membangun ulang universe-nya Marvel dengan pendekatan yang berbeda dari film-film sebelumnya. Salah satu kejutan terbesar ini adalah ya yang udah kita tahu ya, ada Robert Downey Jr. yang kembali, tapi bukan sebagai Iron Man, tapi sebagai villain Dr. Doom. Terus kalau menurutnya Joe, ini Avengers Doomsday juga bakal ngehadirin banyak perubahan dan gak cuma bergantung di nostalgia-nostalgianya MCU gitu ya. Dimana Russo Brothers ini juga menegaskan pentingnya memberikan porsi yang tepat untuk setiap karakter, karena masing-masing ini punya penggemarnya masing-masing sendiri-sendiri gitu ya. Dan sementara itu teman Pro 2 dari Anthony Russo ini juga ngaku sempat ngerasa kisahnya MCU ini sebenarnya udah selesai di Endgame gitu. Tapi ternyata ada ide baru ya dari penulis Stephen McFeely yang bikin mereka ini kayaknya oke juga nih kalau digarap lagi gitu ya teman Pro 2. Makanya ini ada lagi gitu ya Avengers Doomsday gitu. Jadi karena emang mereka berdua juga ngerasa kecapean gitu ya, 7 tahun udah memimpin seriesnya si Avengers ini gitu kan, akhirnya kembali lagi teman Pro 2. Dan kalau kita lihat kemarin teaser pertamanya ini sudah menampilkan ada Steve Rogers yang diperankan Chris Evans. Ini cuma diputar di bioskop aja gitu ya, sebelum penayangannya Avatar Fire and Ash, terus baru dirilis kayak gitu. Dan untuk film Avengers Doomsday ini tahun 2022 bakal dijadwalin rilis di tanggal 18 Desember 2026 alias waktu libur Natal gitu ya. Nanti bakal kamu bisa tonton waktu libur tahun baru teman 2022. Dan ini tadi juga informasi terakhir dari Ara untuk kamu teman 2022, nanti sore bakal ada teman aku yang ngelanjutin, ada Bagas dan juga Tania. So don't go anywhere, dan untuk informasi nanti di jam 14 lepas 50 kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamal raraketing nuswantoro wassalam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore.
0: Di sore hari ini teman Pro 2 ya, di hari Kamis ini kamu akan ditemani oleh Bagas dan juga Tania di sore ceria tentunya teman Pro 2.
1: Dan yang pastinya aku dan Bagas bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan tentu saja akan menghadirkan berbagai macam informasi tentunya. Dan nanti di jam 4 sampai jam 5 kita juga akan ada talk show ceria.
1: Betul, jadi tunggu aja nanti kita sama siapa sih gitu ya.
0: Benar banget. Dan kali ini teman Pro 2 di jam 3 sampai jam 4 ya, kita akan masuk ke sesi apa namanya?
1: Ngalam Ilake.
0: Itu dia Tania.
1: Kelesnya bisa aja deh Bagas ini ya.
0: Lalu aja kita hadirkan lagu wajib untuk Ngalam Ilake teman Pro 2. Ada Salbi Adi, Malang Suatai Sayang.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tomago 2 ini di Malang udah mulai dingin lagi ya, ini ketika malam maupun di pagi hari udah mulai bener. Dingin banget ya.
1: Biasanya tuh ini karena maba-maba mau datang gitu ya. Jadi katanya Malang tuh suka pencitraan gitu sama maba-maba. Jadi setiap kali ada maba mau datang, biasanya Malang nih dinginnya dingin banget gitu.
0: Yes, benar banget. Karena memang itu juga bertepatan dengan akan datangnya para mahasiswa baru ya.
1: Betul. Kan, ya. Ini emang enggak tahu emang Malangnya lagi pencitraan atau memang musimnya aja ya
0: begini.
1: Kayaknya
0: memang musimnya ya. Dan mungkin dengan dinginnya ini juga membuat para mahasiswa baru ini tertarik untuk ke Kota Malang itu sendiri.
1: Betul, explore
0: benar banget gitu ya. Karena Kota Malang tuh punya ciri khasnya sendiri dan punya apa ya, tempat tersendiri di hati kita masing-masing tahun 2022 ya.
1: Betul.
0: Karena di sisi lain landscape-nya Malang tuh juga bagus banget, apalagi penataan kotanya ya.
1: Setuju, karena kalau di Malang pun ini penataan kotanya mirip-mirip sama di Bandung gitu.
0: Bener
1: ya
0: banget.
1: Jadi kalau misal kamu asli Bandung gitu yang rantau di Malang, mungkin nantinya kamu bakalan ngerasa kayak ada familiar-familiar dikit gitu.
0: Benar banget tahun 2022 ya. Tapi kalau ngomongin tentang kota ya, kita juga akan lebih kerasan dan juga senang ya ketika kota itu dibikin atau ditata serapi mungkin.
1: Betul.
0: Ya gitu. Nah, salah satu dari upaya di Kota Malang ini Taman 22 ternyata udah ada 4 titik di Kota Malang yang akan jadi prioritas program penataan kabel di bawah tanah Taman 22 ya. Berarti ini sebuah upaya untuk membuat Kota Malang jadi lebih bagus dan lebih,
1: lebih rapi
0: ya.
1: Gitu.
0: Benar banget.
1: Jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Malang yaitu Arif Tri Sastiawan ini menyebut lokasi yang ditargetkan ini juga sama-sama strategi. Jadi misalnya ada di Jalan Basuki Rahmat atau di Kayu Tangan Heritage gitu ya. Terus ada juga di Jalan Ijen, Jalan Veteran dan juga di Jalan Soekarno-Hatta. Dan sementara itu untuk lokasi-lokasi lainnya ini juga menyusul, namun ini tidak semua lokasi bisa diterapkan penataan kabel menggunakan ducting.
0: Benar banget. Nah, kalau misalnya nggak bisa pakai ducting teman 22 ya, ternyata mekanismenya ini menggunakan satu tiang terpadu atau monopol teman 22 ya. Nah, terkait dengan lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan untuk penerapan ducting, ternyata juga masih diinventarisasi oleh Pemkot sendiri ya. Dan dari Arif juga berharap teman 22 bahwa pembahasan rencana ducting ini bisa berjalan lancar ya. Dan sampai saat ini baru ada satu investor yang mengajukan Feasibility Study atau FS, yakni PT Cakra Mas Abadi Telekomunikasi Taman Pro 2.
1: Dan pembahasan dengan BKAD tadi emang ada ada pembahasan gitu ya dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang. Ini pembahasan dengan BKAD ini dilakukan untuk menentukan mekanisme ducting, yaitu melalui Build Operational Transfer atau BOT atau sewa gitu ya. Jadi memang ditargetkan ini bisa terlaksana tahun ini untuk prosesnya sekitar, tapi untuk prosesnya nantinya sekitar 3 tahun mendatang.
0: Yes,
1: gitu.
0: Benar banget. Dari Wali Kota Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nur Rahmadi teman 22 juga mengapresiasi ya jika memang ada perkembangan terkait dengan rencana ducting ini, dan dia juga mendorong adanya kajian naskah akademik sebelum diterbitkan oleh Ranperda untuk ducting teman 22.
1: Betul.
0: Keren banget ya Tania ya. Ini semoga segera berjalan lancar dan semoga banyak daerah-daerah yang bisa dibuat ducting ini.
1: Betul, karena biar nanti dilihatnya juga rapi gitu ya. Di atas nggak ada kabel-kabel yang ruwet gitu.
0: Bener banget.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore-sore gini emang enaknya kita cari jajan ya,
1: Tan. Betul, apalagi kalau di pinggir-pinggir jalan gitu sih sebenarnya. Itu jajan-jajan yang gak sehat, itu biasanya malah enak gitu ya.
0: Iya, 82, karena kalau kita jajan itu memang sangat identik dengan pedagang kaki lima. Betul. Ya, 82 ya. Karena memang mungkin di setiap kota atau setiap daerah itu pedagang kaki lima itu pasti selalu ada ya.
1: Identik banget sih di setiap kota, apalagi di kota-kota yang wisata gitu, pasti banyak banget sih pedagang kaki lima gitu.
0: Bener banget, 82. Tapi ternyata ini lain halnya dari PKL yang ada di Pasar Tawangmangu ini, 82 ya, karena baru aja mendapat sorotan dari kalangan legislatif nih, 82. Mereka ini khawatir apa yang terjadi di Pasar Kebalen ini terulang, yakni adanya ratusan PKL liar yang mangkal setiap hari, 82.
1: Dan kekhawatiran ini disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, yaitu Bayu Rekso Aji. Dan dia ini juga mengaku kabar tersebut ini diketahui dari keluhan pedagang pasar di Tawangmangunya ini sendiri. Jadi mereka ini mengaku ke pendapatannya ini menurun karena PKL liar ini semakin marak begitu. Ya. Jadi pedagang yang tidak berizin itu biasanya menepati jalan di depan TPU Samaan. Dan sejak tahun lalu memang ini sudah dikoordinasikan gitu ya dengan Pemkot Malang dan PKL ini, bahkan ada yang punya bangunan semi permanen ternyata.
0: Oh, ternyata ini memang ini ya, impact-nya sangat berpengaruh terhadap pedagang
1: yang di dalam pasarnya itu,
0: yang udah resmi juga di situ ya, dan saja legal, 82 ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa maraknya PKL itu juga disebabkan kebiasaan masyarakat ya, mereka ini terbiasa untuk berbelanja langsung di pinggir jalan nih, tanpa harus parkir kendaraan atau masuk ke dalam pasar nih. Dan seiring berjalannya waktu, 82, ternyata jumlah PKL di sana terus bertambah, 82. Jadi ini menurutku juga karena habitnya customer
1: orang-orang
0: juga
1: sendiri
0: ya.
1: Dan
0: ternyata ada faktor lainnya nih, Tania.
1: Iya,
0: ternyata ada penambahan PKL ini juga berasal dari pedagang resmi, karena memang omsetnya menurun dan berjualan di pinggir jalan lebih menjanjikan. Mereka ini akhirnya menjadi PKL, 82. Nah, dia juga mengatakan bahwa Pasar Tawangmangu ini juga perlu direvitalisasi ya. Tujuannya agar masyarakatnya lebih nyaman berbelanja di sana, 82.
1: Jadi menanggapi sorotan dewan tersebut nih, Kepala Bidang Perdagangan Diskombindak Kota Malang, Niluh Putu, ini mengatakan bahwa penataan pasar akan dilakukan secara bertahap nantinya. Jadi pihaknya juga saat ini fokus untuk menata pasar Induk Gadang dan juga di Pasar Kebalen, dan selanjutnya bisa melakukan penataan di Pasar Tawangmangu ini. Dan di tahun ini Pasar Tawangmangu ini juga mendapatkan jatah dana perbaikan, namun skalanya kecil karena ada efisiensi anggaran begitu. Ya, karena dan perbaikan yang dilakukan ini seperti talang air dan saluran drainase nantinya.
0: Benar banget, teman berdua ya, semoga dengan adanya masalah ini semoga segera terselesaikan ya masalahnya.
1: Teratasi
0: ya.
1: Juga.
0: Benar banget, jadi biar semua bisa tertib dan semua juga diuntungkan.
1: Betul.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

0: Summer Breeze dari Koldiak ini sangat menemani kita di ngalami lakas ini ya
1: teman-teman. Apalagi sore-sore hari ini.
0: Bener banget. Ini cocok banget lagunya ketika kamu dengerin ketika di mobil kayak
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, sambil jalan.
0: Sambil jalan.
1: Gitu ya, menikmati di, sore hari ini.
0: Bener banget. Menikmati pemandangan-pemandangan melewati jalan-jalan antar kota kayak gitu.
1: Betul.
0: Cocok banget teman Pro 2 ya. Dan ngomongin tentang jalan nih teman Pro 2 ya. Ini ternyata dari Pemkab Malang ini bakal kehilangan kewenangan atas sekitar 30 km ruas jalan kabupaten pada 2027 teman Pro 2. Ini karena Jalan Gunung Legi Balikambang ini akan direncanakan diambil alih oleh pemerintah pusat ya. Sebagai langkah antisipasi dari Pemkab juga menyiapkan peningkatan status sejumlah jalan poros desa ini menjadi jalan kabupaten agar panjang jaringan jalan yang menjadi tanggung jawab daerah ini tetap terjaga teman Pro 2.
1: Betul, dan kebijakan tersebut ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan.
0: Yes.
1: Dan selain mendukung mobilitas masyarakat, ini juga peningkatan fungsi jalan juga diharapkan mampu gitu ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan Kabupaten Malang di teman Pro 2.
0: Dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DP UBM teman Pro 2 Kabupaten Malang yakni Khairul Isnaidi Kusuma ini juga mengatakan bahwa pemerintah pusat ini berencana mengambil alih kewenangan Jalan Gondang Legi Balikambang sepanjang sekitar 30 km pada tahun depan teman Pro 2 ya. Dan dengan perubahan status tersebut nih, panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Malang ini dipastikan kembali berkurang nih, sebab sebelumnya sebagian ruas jalan kabupaten ini juga telah beralih menjadi jalan provinsi teman Pro 2.
1: Betul, dan menurut Khairul sendiri sejak tahun lalu panjang jalan kabupaten ini telah menyusut dari 1668 km menjadi 1641 km nih.
0: Yes.
1: Dan pengurangan ini terjadi setelah sejumlah ruas jalan ini resmi ditetapkan sebagai jalan provinsi teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan ternyata teman Pro 2 ini sebanyak 27 km jalan ini sudah beralih ke provinsi ya. Dan alih status jalan tersebut mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor

0: suara 188/210 KPTS/031/2023 tentang status jalan provinsi Taman Pro 2. Dan tentu saja ya, beberapa ruas yang masuk dalam keputusan itu meliputi Jalan Mangliawan Tumpang sepanjang 15,6 km dan Jalan Tumpang Wonomulyo sepanjang 1,5 km serta Jalan Simpang 3 Tulu Besar, res area Gubuk Klakah, Poncokusumo sepanjang 9,6 km Tuan Pro 2.
1: Betul, dan secara keseluruhan panjang jalan yang beralih dari kewenangan Kabupaten Malang ke pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mencapai 26,7 km atau nanti dibulatkan menjadi sekitar 27 km nih Tuan Pro 2.
0: Yes, benar banget Tuan Pro 2, dan ini menjadi informasi terakhir kita di Ngalami Lakes Tuan Pro 2. Betul. Ya, karena nanti di jam 4 maksudnya ya, bukan 16
1: maksudnya. Di jam 4 hingga di jam 5 kita bakalan ngobrol sama pemuda-pemuda yang sangat amat luar biasa. Ya Bagas ya.
0: Kita akan ada di acara Sore Ceria Berjaringan Kornel 10 Jawa Timur Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore.
1: Kayaknya kita ini masih di
2: Surabaya 89 teman terbaik. Bener kamu banget. Teman Bro 2. Kayaknya kita sapa-sapa dulu kali ya, yes. Bagas Jawa Timur. Ini ada RRI mana aja nih Bagas?
1: Ada di RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Malang tentu saja teman Bro 2. Di sore ceria ini kamu ditemenin oleh Bagas dan juga
2: Tania
1: ya, dan tentu saja seperti yang kita janjikan tadi Tania.
2: Betul,
1: ya.
2: Kita gak cuma berdua. Gitu. Sudah kedatangan kita dua pemuda yang sangat amat luar biasa.
1: Bener banget, di sini kita ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes teman Pro 2 yang sudah hadir di studio Pro 2 Malang teman Pro 2. Kita sapa dulu aja ya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
2: Sore. Gimana nih? Ini cantik-cantik dan juga ganteng banget ya ini ya.
3: Alhamdulillah.
1: Ya, gini keren banget ya. Ini ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes ya. Kita tadi kan udah memperkenalkan ke teman Pro 2 yang ada di RRI se-Jawa Timur. Sekarang kayaknya jadi apa ya? Waktunya untuk mereka memperkenalkan dulu.
2: Betul.
1: Ya, Tania ya. Silakan bisa dimulai dari Joko dulu.
3: Oke, boleh. Selamat sore pendengar RRI sekalian. Halo dulur. Jadi perkenalkan, nama saya Ahdan Muhammad Zahran Wisono. Saya perwakilan dari Joko Roro Kabupaten Malang yang nantinya akan melanjutkan sesi pemilihan ini ya ke pemilihan Raka-Raki Jawa Timur tahun 2026. Terima kasih.
1: Oke.
2: Boleh lanjut Roronya yang cantik ini.
4: Oke, halo semuanya. Halo dulur. Perkenalkan saya Vanessa Felicia yang juga akan menemani Mas Adan untuk lanjut menuju pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026.
1: Oke,
2: luar biasa sekali nih teman-teman.
1: Berarti
2: berdua.
1: Mereka berdua ini memang udah mempunyai misi ya, Tania ya.
2: Udah
1: ya,
2: visioner ini, banget nih ke depannya mau lanjut lagi ke Raka-Raki gitu ya.
1: Bener banget, dan ini kalau untuk Raka-Raki sendiri itu memang istilahnya ya udah itu satu Jawa Timur kayak gitu ya berarti ya.
3: Betul, betul sekali.
1: Dan ini Joko Ahdan dan juga Joko Roro Vanes ini dari Kabupaten Malang itu
3: betul
1: sendiri.
3: Betul sekali.
1: Bisa diceritain enggak sih awal mulanya kok bisa jadi Joko dan juga Roro di Kabupaten Malang tuh gimana?
3: Oh, oke. Jadi kebetulan kami berdua sama-sama ikut Joko Roro tahun 2024 ya.
2: Betul sekali.
1: Udah 2 tahun yang lalu ternyata.
3: 2
1: ya?
3: Tahun yang lalu, betul. Jadi saat itu saya baru lulus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian saya mulai bimbang nih awalnya kayak aduh setelah lulus ngapain ya? Okay. Kayaknya kalau langsung kerja kayaknya masih belum ya. Kira-kira ngapain ya enaknya?
1: Denial, enggak pengen kerja
2: masih
1: dulu.
2: Masih belum mau memasuki dunia pekerjaan.
3: Betul sekali. Soalnya saya rasa aduh kayaknya hidup saya sih cuma belajar kuliah, lulus. Saya juga mau main sebenarnya. Akhirnya ketemulah salah satu ajang namanya Joko Roro Kabupaten Malang. Okay. Ini adalah pemilihan duta wisata yang ada di Kabupaten Malang. Akhirnya setelah saya lihat kayaknya saya mau main deh. Kayaknya ini salah satu cara agar saya bisa main dengan gak cuma main aja, tapi ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Dan ternyata ya, itu semua bisa saya dapatkan di Joko Roro Kabupaten Malang. Jadi saya gak cuma main, tapi saya mendapatkan berbagai macam informasi tentang pariwisata dan kebudayaan yang luar biasa sekali ya, Vanes, di Kabupaten Malang.
2: Betul sekali.
1: Oke. Kalau untuk Roro Vanes sendiri gimana nih?
4: Kalau aku sendiri itu mulai ke Joko Roro tahun 2024 masih SMA. Wow. Kelas 3.
1: Okay.
4: Jadi pas awal-awal ke Joko Roro tuh sempet kaget ya. Yeah. Ternyata saingannya tuh bukan anak-anak SMA atau seumuran, tapi juga rekan-rekan yang udah lama kuliah, gak kerja. Jadi awalnya tuh kayak shock dikit lah. Gitu.
1: Kaget ya.
4: Terus akhirnya setelah tahu di Joko Roro belajar banyak tentang Kabupaten Malang. Jadi bukan hanya sekedar gelar aja, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda mendalami tentang Kabupaten Malang.
1: Oke, berarti memang benar-benar belajar di situ ya. Tapi kalau boleh tahu ya, ini untuk Joko dan juga Roro sendiri kan pasti punya backgroundnya sendiri masing-masing ya gitu ya. Kalau untuk dari Joko Ahdan sendiri, ini sebenarnya backgroundnya apa sih? Entah itu dari kuliahnya atau kegiatan sehari-hari sebelum ikut Joko Roro itu apa?
3: Oke. Kalau sebelum ikut Joko Roro, saya berkuliah di Fakultas Hukum.
1: Oke, oh anak hukum berarti
3: anak
1: ya?
3: Anak hukum, betul. Kan agak jauh ya sebenarnya. Ternyata budaya, ternyata latar belakang dari hukum. Okay. Tapi ternyata saya nemu korelasinya.
1: Oke, okay, ada.
2: Apa tuh?
3: Jadi di awal memang ada keresahan. Saya melihat ternyata banyak ya isu-isu yang terjadi di konteks hukum ini. Kan kadang kita ini sebagai wisatawan kalau mau berwisata kan gak cuma melihat nyaman bagusnya aja ya, tapi kita juga mencari keamanan. Dan
1: biasa,
3: ternyata aspek keadilan itu yang akhirnya saya bisa ambil. Ternyata gak sia-sia nih hukum saya nih, bisa dipakai ternyata di tempat wisata. Dan setelah lulus, sekarang saya memang lagi fokus ke bisnis.
1: Wow.
3: Bisnis, betul.
1: Bisnis apa tuh?
3: Saya ada dua, yang pertama ada F&B, yang kedua ada kayak studio foto gitu.
2: Wow. Oh, itu base-nya di Malang juga.
3: Base-nya di Kabupaten Malang.
2: Oh, di Kabupaten Malang. Benar.
1: Terus hukumnya di mana nih?
3: Nah, itu dia. Jadi hukum karena saya masih denial tadi ya. Kebetulan saya ambil hukum ekonomi dan di bisnis.
2: Oke. Okay.
3: Kalau di kabupaten dan di kota sepertinya memang lebih tajam itu ke law firm atau yang berbicara. Jadi saya mencarinya, sebenarnya kalau mau cari korelasinya saya harus ke kota besar, entah ke Surabaya atau ke Jakarta.
2: Oke. Okay.
3: Target sudah ada sih, saya mau ke Jakarta sebenarnya. Namun karena masih ada satu hal ya yang belum diselesaikan di Kabupaten Malang ini, saya akan selesaikan dulu.
1: Oke. Okay.
3: Sambil sedikit-sedikit mulai masuk ke legal. Kebetulan saya juga ada company di Malang, saya ikut Java Production, itu di bagian legalnya juga. Alhamdulillah lebih fleksibel ya.
1: Oke, okay, berarti mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai dulu ya.
3: Betul. Betul sekali.
1: Keren banget. Kalau untuk Vanessa sendiri gimana nih? Kayaknya ini kalau di umur ya, ini kayaknya berbeda jauh dari
2: masih lebih muda gitu ya.
1: Iya, masih lebih muda gitu ya.
4: Betul. Jadi seperti yang udah bilang, aku bilang tadi bahwa pas aku awal ikut Joko Roro memang masih SMA kelas 3. Dan sekarang aku jadi mahasiswi hukum juga.
1: Wow.
4: Tapi di Universitas Negeri Malang.
1: Okay. Okay. Apakah itu terinspirasi dari Joko Aden? Kayaknya masuk hukum aja, masuk hukum aja.
4: Mungkin ya.
2: Diajak-ajak gitu ya, ayo masuk hukum aja lah gitu.
4: Ya seperti itu. Terus akhirnya sekarang juga ada kegiatan lain, kayak jadi muse model juga di sela-sela kesibukan kuliah.
2: Oke. Okay. Aku mau tanya deh, kan kamu awal ikut Joko Roro ini di akhir SMA gitu ya. Dan itu apakah enggak mengganggu kamu ujian-ujian gitu enggak sih?
4: Tentunya pasti ada ininya ya, tantangannya tersendiri ya. Apalagi aku dulu sekolah SMA-nya di Sumber Pucung, sedangkan kegiatannya banyaknya ini di Pendopo Kabupaten Malang yang ada di depannya alun-alun Kota Malang. Nah, gitu. Jadi mobilisasinya sih ya, mondar-mandir dari Sumber Pucung terus ke Malang, balik lagi ke Sumber Pucung. Apalagi kalau kelas 3 SMA pasti banyak ujian-ujiannya.
1: Betul.
4: Juga
1: Kenapa kenapa kamu memilih untuk mendaftar Joko Roro Kabupaten Malang ini di saat kamu kelas 3 SMA, yang mana itu lagi sibuk-sibuknya
2: banget sih.
1: Apalagi di situ kamu harus mikir, wah ini lulus kuliah harus kuliah di mana, lulus SMA mau kuliah di mana, kayak gitu. Ternyata memang apa, karena memang butuh kesibukan lagi.
2: Kurang sibuk kayak itu.
4: Jadi sebelumnya aku tuh ikut duta sekolah di Sumber Pucung. Terus akhirnya dari guru-guru tuh menyarankan, ayo Vanes coba ikut Joko Roro nih, mumpung ada pembukaan. Akhirnya tuh iseng-iseng ikut daftar, tidak berekspektasi tinggi sih. Karena ya pas TM pertama tuh ketemunya ternyata senior-senior ya. Terus akhirnya kita coba dulu aja deh sambil belajar. Terus ketemu rekan-rekan lainnya banyak ya, insight-insight baru juga dari rekan-rekan. Akhirnya sampai sekarang tetap bertahan.
1: Keren.
2: Nah
1: banget.
2: Itu dia, menghadapilah tantangan-tantangan tadi, jangan putus asa gitu. Ya walaupun ada tantangan banyak, tetap dihadapilah.
1: Bener
2: itu teman Bro dua.
1: Nah kalau ngomongin tentang ini masih di Joko Roro Kabupaten Malang ini ya, ini kan berarti Adan juga Vanes ini kan daftarnya di 2024 ya.
3: Betul.
1: Itu menyandang gelar Joko Roro tuh di tahun berapa? Apakah di tahun itu juga atau di tahun depannya di 2025?
3: Wah ini menarik ya Vanes ya. Karena sebenarnya pemilihan ini itu seharusnya terjadi 2 tahun sekali.
1: Oke.
3: Jadi seharusnya kami sudah purna ya di 2026 ini. Sudah
1: lengser.
3: Tapi ternyata 2 tahun, 2 angkatan di atas kita ini tidak 2 tahun sekali, malah jadinya 3 tahun sekali.
2: Okay. Oh.
3: Yang awalnya 2018 akhir kepengurusannya di 2021, yang 2021 akhir kepengurusan di 2024. Wah. Dan sepertinya angkatan kita juga melanjutkan tradisi 3 tahun ini
2: sama.
3: Ya.
2: Jadi, okay.
3: Jadi kita akan lengser di tahun depan. Amin, seharusnya ya.
2: Ya, semoga.
1: Semoga. Oke, oke. Nah, ini kan berarti gelarnya itu selama 3 tahun berarti.
3: Betul.
1: Ya menyandang gelar Joko Roro itu sendiri. Nah, itu ketika proses apa ya kalau kayak gitu, seleksi atau apa ya di?
3: Iya, seleksi. Ya, seleksi.
1: Itu gimana tuh? Karena itu kan pasti di Kabupaten Malang juga banyak yang mencalonkan diri nggak sih kalau kayak gitu?
3: Iya betul. Jadi sebenarnya kita sudah mulai melakukan apa ya penyebaran informasi terkait dengan Joko Roro ini ke berbagai macam sekolah. Ini salah satu program kerja di kita juga dari PR. Itu kita berupaya untuk menyebarkan informasi Joko Roro di seluruh SMA, SMK sederajat di Kabupaten Malang.
2: Ke school, nama programnya.
3: Betul. Kebetulan Vanes juga salah satu wakil penyelenggara ya pada saat itu.
2: Oke.
3: Okay. Itu dan awalnya kami menargetkan ini untuk di 2026 sebenarnya, tapi kan ternyata karena ada satu dan lain hal, ada sedikit kendala, akhirnya kita mundur, sepertinya 2027 ya Vanes.
2: Padahal udah banyak banget yang tanya-tanya. Betul, ya, banyak sekali peminatnya. Kak Aden, Kak Vanes, kapan nih Joko Roro buka ini?
5: Gitu. Udah banyak demandnya ya ini ya.
3: Betul, karena ternyata fun factnya, ada beberapa orang yang punya strategi. Jadi kalau Vanes kan tipe yang dari sekolahnya, coba kamu waktu SMA ikut aja. Tapi ternyata ada beberapa orang juga yang merasa mungkin kayaknya masih belum cukup nih kemampuannya. Kita akan menunda 1 tahun, 2 tahun. Jadi ada beberapa rekan kita yang usianya mungkin seharusnya tahun ini ya waktu terakhir dia untuk mengikuti ajang duta wisata. Tapi karena kita tidak buka, ya mau tidak mau harus melepaskan mungkin ikut di duta wisata di kabupaten atau kota lainnya.
1: Berarti memang harus ada minim apa ya?
2: Umur.
3: Ada usianya,
2: ada,
3: betul.
1: Oke, oke, oke.
3: 17 ya? 17 sampai 24.
2: Iya, 17 sampai 24 tahun.
1: Nah, itu prosesnya gimana aja sih untuk Joko Roro ini? Proses seleksinya dari tahap-tahapnya ya gitu.
3: Oke. Seingat kami ya.
2: Iya, dulu pas pembukaan tuh kalau enggak salah di bulan April, terus baru kita TM1 tuh di bulan Mei, pertengahan kalau enggak salah. Itu ya cuma ini informasi terkait bagaimana seleksi-seleksi kedepannya. Terus ada tes tulis, terus deep interview, terus ada tes psikologi juga ya kalau nggak salah ya.
3: Iya, ada.
2: Banyak itu seleksi-seleksinya, terus sampai dinyatakan sebagai finalis. Terus juga tetap belajar, ada belajar nari, belajar public speaking, dan lain sebagainya juga.
5: Oke. Tapi dari tahap-tahapan seleksi itu tadi, yang menurut kalian paling susah untuk dilewati itu yang mana tuh?
1: Pada saat kalian ikut kompetisinya itu,
2: nari.
1: Nari susah ya.
2: Karena ini ternyata teman-teman tuh udah ada yang basicnya nari juga kan. Jadi kak pas kan kita bisa latihan juga pernah di depan kaca. Pas awal-awal kok nggak lihat kaca tuh pede banget. Bagus banget ini gitu. Terus ternyata pas di depan kaca terus lihat temennya, aduh kok kurang gitu ya.
1: Nah, itu kan kalau nari sendiri kan mungkin kamu memang belum ada basicnya dulu ya. Terus kamu memang berusaha di situ. Gimana nih caranya agar kamu, wah ini aku harus bisa ini, apakah latihan yang benar-benar intens atau butuh coach atau gimana nih?
2: Kebetulan di Joko Roro memang udah ada coachnya juga. Jadi kita belajar ya dulu hampir setiap hari ya malah itu,
1: Kalau nari itu berarti untuk yang Roro dan juga Joko juga nari juga ya?
3: Betul.
2: Kita tarinya tuh kayak sepasang-sepasang gitu.
1: Kalau Joko Ahdan kesulitan gak nih ketika nari?
3: Ketika nari ya? Tentu sulit. Karena kita tidak tahu apa-apa, kita biasanya berdebat dan demo ya, tiba-tiba disuruh nari kan agak PR juga sebenarnya.
1: Iya juga makanya. Betul. Terus apakah itu menjadi apa ya salah satu fase tersulit ketika dalam proses seleksi Joko Roro di tahun kamu?
3: Kalau di saya sendiri, saya tidak merasa terlalu kesulitan ya, karena pada saat itu dari segi waktu saya paling luang. Jadi ketika teman-teman masih SMA, kuliah, saya sudah selesai sidang, jadi saya tinggal menunggu wisuda aja sebenarnya. Jadi ketika
1: punya
3: saya melihat
1: waktu ya.
3: Betul. Jadi ketika melihat teman-teman mereka kesulitan ya, jadi saya kayak menikmati aja, ya sudah deh, saya akan jalankan hari-hari ini ya.
5: Tadi memanfaatkan waktu luang tadi, akhirnya nggak merasa terlalu kesulitan gitu ya untuk menghadapi tes-tes tari ini tadi.
1: Betul sekali. Terus yang saya fase tersulitnya apa ketika dalam apa namanya
2: seleksi tadi
1: ya,
2: itu
1: tadi. Atau ya udah nih kayaknya pas itu juga gak ada kegiatan, kayaknya semuanya ya susu
2: semua
1: aja
2: semua tahapan
1: ya.
2: Langsung dibabat habis gitu.
3: Iya betul, karena benar-benar setiap harinya kayak oke, kita akan belajar seperti biasa, karena mungkin dasarnya waktu itu selesai skripsi ya, jadi kayaknya jiwa-jiwa belajar itu masih ada.
5: Masih on fire,
3: masih on fire. Pagi, siang dibuat belajar, sore latihan. Jadi dengan wajah sumringah aja dan menikmati aja kegiatannya. Bener. Apalagi dasarnya memang mau main awalnya.
5: Oh, oke.
3: Jadi alhamdulillah ada rangkaian-rangkaian kita beberapa kali mendatangi tempat wisata juga ya, Vanessa. Ada beberapa tempat wisata dan desa wisata yang kita datangi. Jadi lebih excited di hal seperti itu sih.
1: Oke. Kalau ngomongin tentang budaya dan juga pariwisata di Kabupaten Malang ya, yang kita tahu bahwa Kabupaten Malang itu memang salah satu kabupaten yang sangat besar sekali, itu kan pasti ada banyak budaya dan juga pariwisatanya ya. Nah, menurut Joko dan juga Roroy, sebenarnya pandangan anak muda terhadap budaya dan juga pariwisata di Kabupaten Malang gimana sih? Bisa dijawab satu persatu mungkin, kan pasti punya insight-nya sendiri-sendiri gak sih?
4: Wah, asik banget ini pertanyaannya.
5: Oke, siapa dulu nih yang mau jawab nih?
3: Roro Vanes boleh.
4: Oke, aku dulu. Kemarin sebenarnya aku sempat tertarik dan mengulik tentang budaya di Kabupaten Malang. Tentunya rekan-rekan lain juga tahu, ini sekarang di Kabupaten Malang udah ada ini, topeng Malangan, Panji Asmoro Bangun yang ada dipakai saji, juga ada penyimpanan di Tumpang dan juga di Desa Jambuer juga. Nah, sekarang itu Jawa Timur sedang mengejar-ngejarkan pagelaran seni topeng di Taman Krida. Nah, tentunya saya juga sempat wawancara dengan pelaku budaya juga, bertanya terkait bagaimana sih generasi muda memahami tentang topeng Malangan ini. Nah, ternyata banyak juga pelaku budaya yang bilang sekarang generasi muda tuh lebih condong ke gadget aja, kurang memahami tentang budaya, lebih suka main game dan lain sebagainya.
1: Yeah, fakta sih itu ya.
4: Jadi mereka tuh hanya tahu, yaudah kalau misalnya ada pagelaran topeng, yaudah aku lihat aja, terus pulang tanpa tahu apa sih makna dan juga filosofi dari yang ditampilkan tadi. Nah, sekarang itu yang lagi kita usahakan kan, gimana caranya budaya ini tuh jadi relevan bagi anak muda, tidak terkesan kaku, kuno. Nah, itu kita sedang mencari atau sedang mengejarkan program tersebut.
5: Oke.
1: Kalau dari Joko Ahdan sendiri gimana nih?
3: Kalau dari saya, saya melihat generasi muda ini ada dua pandangan sebenarnya. Yang pertama, atas ketidaktahuan, tidak tahu, atau yang kedua, tidak mau tahu.
5: Nah,
3: itu pilihannya. Jadi sebenarnya ini terjadi pada saat saya awal ikut Joko Roro. Jadi saya kan dari Kecamatan Sumber Pucung juga kebetulan. Saya juga tipe yang kayak, Sumber Pucung emang punya apa sih? Kok kayaknya tidak ada tempat wisata. Tapi ternyata kalau dikulik, itu ada tempat wisatanya. Salah satunya adalah Bendungan Lahor. Terkenal dengan, kalau kita mau ke Blitar, itu pasti kita melewati Bendungan Lahor.
1: Itu kalau lewat pakai kereta api juga ngelewatin.
3: Pasti ngelewati. Dan kita ternyata bisa melihat loh, ternyata kalau kita memang mau menikmati pemandangan di Bendungan Lahor tuh ada. Bahkan kita sebutnya sekarang adalah Golden Lahor.
1: Kenapa tuh?
3: Karena kalau kita mau lihat sunrise dan sunset paling luar biasa di Lahor.
5: Bisa dicoba
3: ini,
5: sih ya Bagas.
3: Ini sudah valid ya teman-teman, jadi dicoba aja datangi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa jadi karena dari awal generasi muda ini memilih untuk tidak memilih destinasi wisata yang ada di dalam negeri. Kalau dalam hal ini kita berbicara dengan tentang Kabupaten Malang. Contoh ketika mereka mau bermain misal, atau mereka mau menikmati pemandangan, mereka akan berpandangan kayak, ah kayaknya kalau pemandangan di Jepang lebih enak deh. Kan selalu seperti itu. Jadi sekarang yang menjadi PR kita adalah bagaimana caranya agar generasi muda ini mulai melek, mulai sadar bahwa kita ini punya loh sebenarnya. Kita tuh tidak kurang-kurang tentang tempat wisata. Kita tidak kurang-kurang tentang budaya. Kita hanya kurang bangga aja untuk memberitahukan dan menyebarkan ini kepada orang lain. Itu yang jadi permasalahan.
1: Oke, nah kalau untuk penyebaran itu tadi gimana nih dari Joko dan juga Roro sendiri, agar para pemuda dan anak-anak muda tuh tahu gitu, ternyata di Kabupaten Malang tuh banyak juga loh tempat-tempat wisata dan juga budaya. Nah ini
5: gak denial gitu lah ya
1: gitu. Karena kan kalau anak-anak muda yang misal kagum dengan wisata-wisata yang ada di luar negeri kayak gitu-gitu, itu kan juga efek dari sosial media juga.
5: Betul
1: sekali. Apakah sosial media ini juga dimanfaatkan oleh Joko dan juga Roro dalam istilahnya memberi tahu ke anak-anak muda tentang potensi-potensi wisata di Kabupaten Malang?
3: Betul. Saya izin dulu deh, Roro ya. Ini hal yang menarik karena saat ini kita sadari bahwa salah satu aspek untuk membuat para generasi muda ini tahu adalah dengan media sosial. Dan ini kita jalankan ya, Roro. Dan kita juga sadar bahwa PR kita ini bukan di wisatanya aja. Misalnya wisatanya sudah bagus, PR-nya adalah deliverynya.
1: Nah itu
3: bagaimana cara penyampaiannya.
5: Betul.
3: Dan sekarang kita lagi membuat suatu konsep. Ini ada di Instagramnya Joko Roro Kabupaten Malang. Kita sebut dengan JR Opera.
5: Apa tuh?
3: Jadi JR Opera ini kalau kita mau mempromosikan sesuatu, kita nggak cuma kayak, hai teman-teman di sini bagus loh, kita datang enggak. Tapi kita kasih sketsanya. Kita bisa kasih guyonannya dulu. Jadi memang kita konsepnya adalah kita gunakan bahasa Jawa, bahasa Jawa sehari-hari yang mudah nyaman. Kita beri sedikit humor komedi di sana. Tapi secara tidak langsung kita juga mempromosikan tempat wisata yang ada. Jadi mereka tanpa sadar melihat kita promosi. Kalau orang sekarang nyebutnya gorengan. Jadi tanpa sadar kalian goreng.
1: Harus ada dramanya.
3: Betul. Dan ternyata masyarakat kita lebih suka hal-hal seperti itu ternyata.
5: Bener sih. Aku pun kalau misal lagi scroll-scroll sosmed itu biasanya malah yang enggak yang aku cari itu enggak aku bahkan nontnya full gitu loh kalau misal aku ini apa sih kok enggak jelas gitu. Biasanya aku langsung tontonnya full. Kalau misal apa sih enggak ditonton penasaran. Kalau di scroll nanti malah apa sih tadi penasaran gitu loh.
1: Jadi ini dari Joko dan juga Rora punya hook tersendiri ya untuk apa istilahnya menarik minat para anak muda yang ada di Kabupaten Malang.
5: Betul.
3: Itu salah satu cara yang kita ambil ya.
4: Dan cukup bukan cukup aja sih, sangat efektif.
3: Ternyata responsnya juga baik ya.
4: Banyak yang komen juga kemana lagi nih.
5: Udah mulai tertarik ya ini anak-anak muda untuk mulai mencari wisata-wisata di Kabupaten Malang khususnya.
3: Mungkin nanti kalau boleh ya Kak, kita akan melaksanakan konten juga ya di sini ya. Biar siapa tahu. Jadi kita akan masukkan semua hal sih. Kebetulan maestronya juga ada di sini Kak.
5: Ini dia nih.
3: Joko Fahmi ini yang mendelivery semuanya.
4: Ini sangat luar biasa.
1: Berarti main behind the screen ya berarti.
3: Betul.
1: Keren banget yang bikin konsep dan lain-lain kayak gitu. Karena memang untuk anak muda sendiri itu kalau kita nggak memanfaatkan teknologi apalagi sosial media itu akan sangat disayangkan sekali ya berarti ya.
3: Betul.
1: Nah kalau untuk dari itu kan tadi pandangan dari anak muda ya terhadap budaya dan juga apa namanya pariwisata yang ada di Kabupaten Malang. Nah kalau untuk stigma dan juga identitas budaya dalam apa ya istilahnya budaya dan juga pariwisata ya terhadap generasi muda ini gimana nih untuk bisa menjaga apa cerita lagi apa namanya
5: apa tuh
1: citra
5: citra
1: tersebut ya gitu terhadap budaya yang ada di Kabupaten Malang dan juga pariwisatanya kayak gitu. Tadi kan udah disebarin nih ini loh tempat-tempat wisata budaya-budaya yang ada di Kabupaten Malang. Nah, ketika sudah tersebar nih, berarti kan mau nggak mau harus dijaga juga kan ini.
3: Betul.
1: Citra dari tempat-tempat dan budaya ini.
3: Oke, saya paham. Terkait dengan citra dan stigma berarti ya. Saya ada salah satu contoh tempat di Kabupaten Malang. Nanti ini kita janjian ya kakak-kakak ya. Kalau misal saya sebut satu nama atau tempat, nanti kita akan saling menyampaikan kira-kira apa sih yang kita pikirkan sama tahu sama.
5: Kita coba ya. Aduh agak-agak ke pressure ya ini ya.
3: Ini pasti jawabannya akan sama. Saya bisa jawab. Kalau misal saya sebut satu tempat yang namanya Gunung Kawi. Sudah mulai kepikiran kan? Kira-kira kalimat apa atau kata apa yang terbayangkan ketika mendengar kata Gunung Kawi?
5: Kalau dari aku ya.
3: Horor. Lagi?
5: Ya bagas bingung nih, butuh contekan gak bang?
1: Kalau aku jauh sih. Karena jujur aku bukan orang Malang nih. Kurang apa ya istilahnya? Ya mungkin belum tahu aja stigma tersebut. Mungkin bisa di yang dipakai apa namanya
5: stigma
1: dari Tania ini tadi.
3: Betul. Biasanya kalau kita ngomongin tentang Gunung Kawi, itu yang lewat adalah horor. Yang kedua, yang paling ramai adalah pesugihan. Setiap orang ketika dengar Gunung Kawi, ngapain Gunung Kawi? Tempatnya pesugihan semua. Itu adalah citra dan stigma yang hadir di masyarakat. Bahkan sekarang lagi ramai juga di media sosial ya, yang kasus pesulap merah. Juga berbicara tentang pesugihan di Gunung Kawi. Lalu juga ada salah satu film juga yang lagi ramai lagi tayang sekarang.
5: Gunung Kelawi Sekawan Limo.
3: Gunung Kelawi. Namanya Gunung Kelawi itu juga tempatnya
5: Plesetan
3: di Gunung Kawi. Memang kita sadari bahwa ya sudah stigma yang lagi ramai di masyarakat adalah kata pesugihan. Sebenarnya pesugihan ini kan jari pemahaman juga. Kalau memang dari awal kita berprasangka negatif, ya pasti akan mengiranya mistis saja. Padahal yang menjadi masalah adalah ketika kita mendengar kata Gunung Kawi, dampaknya itu general ternyata. Padahal masalah pesugihan ini gak semata-mata ya menyeluruh di Gunung Kawi. Kita juga punya sesuatu budaya yang kental. Salah satunya ada yang salah satunya ada di Pesarean Gunung Kawi.
5: Oke. Okay.
3: Yang mana nanti di tanggal 27 juga ya, kita akan ada agenda suroan di sana. Ini juga ingin, kami juga ingin membuktikan sih sebenarnya ke generasi muda, kalau ternyata di Gunung Kawi kalian juga bisa melihat sesuatu yang putih lah. Kita bisa quote on quote ya, katanya putih. Jadi nggak cuma ngomongin tentang pesugihan mistis saja, tetap koridornya tetap di pesugihan, tapi sugih yang kita maksud adalah sugih akan budaya, sugih akan ketenangan, dan sugih akan budaya yang cukup hebat yang sebenarnya kita miliki di Gunung Kawi. Jadi nggak cuma berbicara tentang keraton saja, pesugihan saja, dan memang kita temui kan tidak semuanya orang memiliki apa ya alasan yang positif ya di sana ya. Itu memang. Jadi kita tidak berupaya untuk menyingkirkan kata pesugihannya. Kita coba buat stigma baru saja, dan biarkan generasi muda ini membuktikan sendiri. Karena ternyata banyak diantara kami ya, banyak tempat-tempat wisata seperti ini mereka tidak akan mengklarifikasi hal-hal yang buruk. Jadi ketika saya wawancara juga dengan orang-orang di sana, mereka bilangnya adalah, ya sudah mas, biarkan saja orang mau berprasangka buruk, orang mau nyebut kita mistis, pesugihan dan lain sebagainya, biarkan. Tapi kita buktikan dengan karya dan budaya yang kental yang kita miliki. Itu yang sedang kita mulai tergugah juga ya sebenarnya. Oke, kita akan coba jalankan, kita akan beritahu dunia, terutama generasi muda, bahwa di Gunung Kawi itu kita punya budaya yang kental, dan kita akan paparkan.
1: Berarti kayak memperlihatkan dengan skop yang lebih luas lagi.
5: Betul.
1: Dan gitu ya. Oke, keren banget teman Pro 2 ya.
5: Betul. Jadi biar stigma di masyarakat tentang Gunung Kawi ini sendiri gitu ya, nggak terus nggak selalu buruk. Betul, gitu ya, karena selama ini juga sebagai orang Malang gitu ya, aku tuh selalu kalau mendengar kata-kata Gunung Kawi juga orang-orang pasti memikirnya tentang pesugihan itu. Betul. Tadi kayak nggak ada gitu hal-hal yang memang baik yang yang disebutkan gitu, karena memang kalau langsungnya plus pasti pikirannya langsung ke pesugihan.
1: Berarti memang itu tadi ya, ternyata memang harus pintar-pintar dan melihat apa ya keadaan, atau ternyata ini tuh sebenarnya masih bisa di apa ya istilahnya diperbaiki, bukan diperbaiki sih, ini dilihat lebih
5: lebih jauh lagi, lebih gitu, lebar lagi.
1: Oke, teman Pro 2, ini kita masih akan ngobrol dengan Joko dan juga Roro Kabupaten Malang, tapi setelah beberapa lagu yang satu ini teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di
5: 87,9 teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman berdua masih bersama Bagas dan Tania, dan juga tentu saja masih bersama para Joko Roro Kabupaten Malang, yakni Joko Ahden dan juga Roro Panes. Teman berdua, kita juga akan menyapa teman berdua yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumunap. Teman berdua,
3: betul. Dan kali ini kita bakalan lanjut lagi gitu ya, karena tadi kan kita udah membicarakan tentang Joko Roro ini sendiri.
2: Yes, benar
3: banget.
2: Dan
3: ternyata mereka ini udah mempersiapkan untuk plan selanjutnya nih. Jadi apa sih plan selanjutnya ini teman berdua? Jadi mereka ini ternyata sudah mulai memasuki tahap-tahap untuk di Raka-Raki Jawa Timur.
2: Benar gitu banget ya, teman berdua. Karena kita tadi ulik ya Tania ya, ketika menjadi Joko Roro di Kabupaten Malang ini, mereka terlihat sangat menguasai sekali ya.
3: Betul.
2: Sebenarnya gimana sih perasaan Joko Ahden dan juga Roro Vanes ketika menyandang gelar Joko Roro Kabupaten Malang itu?
4: Tentunya senang dan bangga. Karena tidak mudah untuk bisa berdiri dan mencapai titik ini, apalagi ya banyak juga peserta-peserta yang ingin mendapatkan posisi ini juga tentunya.
2: Yes, benar
4: banget. Jadi tentunya bangga dan juga senang.
2: Oke. Kalau jadi
3: Joko Ahden.
5: Kalau dari saya yang dirasakan adalah karena sekarang ketika sudah mau lanjut ke Raka-Raki, saya rasa sudah bukan waktunya untuk membawa nama sendiri lagi.
2: Okay.
5: Jadi yang menjadi tekanan dan memang rasa tanggung jawabnya berlebih itu karena kami sadari bahwa kami itu representasi dari Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, benar kata Roro Vanessa, kita juga representasi dari teman-teman kita di Kabupaten Malang yang lain. Jadi lebih ke di belakang kita ada banyak orang. Jadi ayo kita niatin gitu.
2: Bunda terasa lebih berat ya. Tapi ya. Oh, nah, kalau ketika menjadi Joko dan Roro Kabupaten Malang ini, kalau dari Joko Ahden dan juga Roro Vanes sendiri, ini berubah enggak sih cara pandang kalian tentang Kabupaten Malang?
5: Kalau dari saya tentu berubah.
2: Iya.
5: Karena di awal saya rasa ini apa sih, orang enggak ada apa di kecamatan saya, di Sumber Pucung ada apa sih, orang enggak ada apa-apa. Ternyata kalau kita telisik lebih jauh sangat banyak sekali.
2: Wow, yes.
5: Ternyata kita itu yang sering kali saya katakan bahwa ternyata kita bukannya kekurangan budaya dan pariwisata, kita hanya kurang bangga aja untuk menceritakannya kepada orang lain.
3: Setuju.
5: Jadi ketika kita terjun langsung ya, kita sadari bahwa kita sekarang mainnya bukan kayak kita punya pariwisata apa saja sih, tapi kita mulai dalami lagi kira-kira nih para pelaku wisata yang ada di sana, masyarakat lokalnya punya apa sih?
4: Nyapa dan bisa dikembangkan seperti apa?
5: Jadi selama jadi Joko Roro Kabupaten Malang, yang awalnya kami rasa kami akan banyak berbicara, nyatanya kami banyak mendengar. Jadi kita coba dengarkan respons dari masyarakat lokal seperti apa, yang diharapkan seperti apa, kira-kira ada gap apa dengan generasi mudanya, atau kalau lebih jauh kira-kira hubungannya dengan pemerintah seperti apa, karena kami kan juga mitra dari Disparbu.
4: Kita juga sebagai jembatan.
2: Benar.
5: Itu yang menjadi aspek yang paling dirasa ya.
2: Yes, benar banget. Nah, itu semua kan tadi Joko Roro ini menjadi apa ya, tempat untuk mendengarkan orang-orang lain tadi terhadap Kabupaten Malang. Itu juga menjadi modal kalian enggak sih untuk maju ke Raka-Raki Jawa Timur tahun ini?
5: Benar sekali. Jadi akhirnya yang kita sampaikan bukan cuma omong kosong gitu ya. Karena kita benar-benar terjun ke lapangan dan kita tahu di lapangan
4: apa sih keresahan.
3: Dari Roro Vanes, apakah mau menambahkan mungkin?
4: Nah, seperti tadi yang sudah kami lontarkan ya sebelumnya tentang Gunung Kawi dan juga Topeng Malangan, itu bukti nyata bahwa kami memang terjun ke lapangan, berkomunikasi langsung dengan pelaku budaya. Dan di sana kami juga bertanya apa sih keresahannya, terutama tentang generasi muda, karena generasi muda adalah yang melanjutkan nanti dan juga yang akan sebagai bentuk peduli juga ya, kayak gitu. Jadi kami ingin mencari apa sih yang bisa kami lakukan untuk Kabupaten Malang.
2: Yes, benar banget. Nah, sekarang kan lagi prepare untuk Raka-Raki Jawa Timur ya. Ini tekanan yang paling kerasa di bagian apa sih menurut Joko dan juga Roro sendiri?
5: Oke, okay, kalau tekanan betul yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kayak, aduh bukan nama pribadi lagi nih, kita representasi dari Kabupaten Malang. Jadi sebisa mungkin kita tidak mau buat malu lah kasarnya. Kita tidak mau buat malu kabupaten yang kita cintai ini. Dan setidaknya orang-orang juga mau memberikan dukungan terbaiknya karena tahu kalau kita sudah well prepare lah istilahnya. Okay. Jadi untuk tekanan kita tidak hanya belajar tentang pariwisata dan kebudayaan yang ada saja, tapi kita coba mulai tingkatkan kemampuan komunikasi. Bicara publik, komunikasi yang kita miliki, dan kita coba buat langkah nyata juga. Jadi agar terkesan tidak hanya di mulut saja gitu. Okay. Jadi kita ada langkahnya, ada
2: produknya. Wow, keren banget.
3: Luar biasa banget ya Teman Pro 2. Dan mungkin sekarang kan zaman juga udah mulai berkembang gitu ya Bagas dan juga Teman Pro 2. Dan menurut kalian berdua nih, figur Raka-Raki sendiri ini di era sekarang itu sebenarnya gimana sih?
4: Sebenarnya Raka-Raki tuh harus bisa jadi pelopor dan penggerak untuk generasi muda tentunya, apalagi nanti kita juga jadi talent, juga jadi role model, apalagi kita pasti akan selalu tampil di depan umum, dan gimana kita bisa berdampak juga bagi perkembangan pariwisata.
3: Oke.
2: Betul. Tapi untuk kepersiapan dari Joko dan juga Roro sendiri sudah sampai tahap apa ini?
5: Untuk dari persentase ya, kita sudah hampir ke 85%.
2: Wow. Udah banyak ternyata ya.
5: Alhamdulillah sudah cukup banyak karena kita punya tim
4: panjang gitu. Betul. Ya, mentor-mentor. Okay. Setiap hari kita harus belajar.
2: Ini dimulai dari kapan sih untuk yang pemilihan Raka-Raki ini?
5: Untuk resminya itu bulan Maret, betul ya?
2: Oke.
5: Tapi kami kurang bisa mengingat ya, karena ternyata kami dari akhir tahun sudah mulai.
3: Mulai daftar-daftar gitu ya.
5: Ini sudah mulai di persiapannya.
3: Oke.
5: Karena kan memang untuk orang-orang yang maju ke Raka-Raki ini kan ada beberapa kabupaten kota yang sifatnya itu dipilih. Kalau ada seleksi lagi di internal, ada sifatnya yang memang dari pemenang langsung berangkat seperti itu. Dan kita berdua ini hasil dari seleksi internal.
4: Jadi setelah itu grand final, kami pilihan Joko Roro, kami juga seleksi lagi untuk maju ke Raka-Raki.
2: Nah itu untuk seleksi itu berarti dari peserta-peserta yang sebelumnya juga diseleksi gitu atau gimana?
5: Betul, jadi
4: terbuka. Untuk internal. Jadi terbuka untuk angkatan kami tuh sangat terbuka. Jadi dari 32 orang ini boleh mendaftar untuk seleksi lagi menuju Raka-Raki.
2: Oke. Paham. Dan akhirnya ternyata ini Joko

0: Gimana Gunung Kawi ini punya stigma yang baik juga. Ternyata nggak hanya tentang pesugihan, tapi ternyata sugih dalam arti budaya, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, tentang topeng Malangan ini sendiri, banyak generasi muda yang hanya, oh oke, pagelaran, pulang, selesai, udah lupa. Tapi gimana ini bisa masih relevan dengan generasi muda zaman sekarang? Gimana budaya ini tetap melekat, mereka tahu ternyata topeng itu punya karakter, punya filosofi, dan nilai-nilai di balik topeng itu sendiri. Nah, ini juga bisa berkembang untuk generasi-generasi selanjutnya.
1: Tapi tantangan terbesar dalam melakukan riset-riset mengenai Gunung Kawi dan juga topeng Malangan tadi itu apa aja sih?
2: Kalau tantangan terbesar, sebenarnya kami kan juga menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada dari Raka-Raki Jawa Timur. Memang dipaparkan beberapa tema besar, ada pariwisata hijau, ada digitalisasi pariwisata, dan ada tema tentang budaya. Sepertinya kami berdua akan lebih condong kepada budaya. Jadi budaya yang kita korelasikan juga dengan digitalisasi pariwisata, karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita tahu kita punya sesuatu yang bagus, kenapa tidak kita pamerkan saja sekalian ke media sosial seperti itu.
3: Oke, kalau untuk topeng Malangan sendiri gimana nih? Tantangan terberatnya.
0: Topeng Malangan ini kan biasanya orang-orang tahu hanya pas pagelaran ataupun bentuk topeng secara fisik yang besar. Nah, untuk itu gimana sih generasi muda itu lebih tahu lagi tentang topeng? Nah, dari program ini tuh saya mencetuskan untuk buat seperti produk-produk kayak gantungan kunci, stiker, gimana itu nanti ada barcode yang berisi tentang filosofi dan juga nilai dari topeng Malangan sendiri. Jadi generasi muda itu nggak hanya tahu oke, pagelaran selesai, tapi mereka juga tahu makna tersendiri dari topeng itu.
3: Berarti ada deskripsinya gitu ya, terus ada filosofinya.
0: Bagi kan biar topeng Malangan ini tidak terkesan kuno dan kaku ya. Biasanya kan kalau topeng kan enak, agak serem gitu kalau lihat. Tapi gimana caranya kita bisa memodifikasi lah, tapi tanpa menghilangkan maknanya dari topeng itu sendiri.
1: Tapi sejauh ini respon-respon dari anak-anak muda khususnya udah terlihat belum sih?
0: Tentunya udah, dari kemarin tuh sempat juga riset-riset ya. Sekarang tuh banyak generasi muda yang suka nempelin stiker di laptop mereka. Kayak gitu, terus bawa gantungan kunci yang cukup banyak biasanya di motor, di mana dipakai gantungan kunci juga. Ya, pin, mereka juga suka pakai pin di almamater ataupun di baju mereka, bahkan di topi. Nah, biasanya kan itunya random ya. Mesti kayak ya udah mereka pakai aja. Kalau misalnya menurut mereka keren, ya udah mereka pakai. Nah, dari situ saya ingin mencetuskan produk itu tadi, bahwa topeng Malangan tuh bisa digantikan sebagai kayak animasi, kartun yang mungkin lebih relevan pada generasi muda. Tentunya tetap ada barcode yang mereka bisa scan untuk mengerti makna dan nilai dari topeng Malangan itu sendiri.
1: Jadi respon dari anak-anak muda, masyarakat itu juga udah mulai terlihat dia untuk antusias mengenal topeng Malangan lebih jauh. Mungkin nanti stigma-stigma tentang Gunung Kawi ini juga mulai terbarui lagi gitu lah.
3: Nah, kalau untuk pemilihan Raka-Raki Jawa Timur tahun 2026 ini ya, tadi kan sekarang udah masuk ke program apa tadi namanya?
0: Program berdampak.
3: Nah, setelah itu apakah ada step lagi, langkah lagi di situ?
2: Ada.
3: Apa?
2: Cukup banyak ya.
3: Masih banyak lagi.
2: Jadi ini salah satu aspek penilaiannya itu ada di program berdampak, kemudian ada yang namanya Irarito. Jadi nanti kita akan diberikan pertanyaan seputar personality dan seputar keorganisasian ya. Itu nanti akan ditampilkan di YouTube juga. Setelah itu juga masih ada yang namanya hashtag challenge. Jadi kita akan dapat berbagai macam mosi atau kata ya. Jadi contoh misal tiba-tiba dilempar pariwisata hijau, ya kita akan menjelaskan tentang apa. Kemudian setelah itu baru ada karantina secara luring ya. Dan akhirnya puncaknya itu ada di grand final nanti bulan Agustus.
1: Bentar lagi ya Agustus.
3: Iya benar, tinggal beberapa bulan lagi. Dan ini ternyata tadi persiapannya kan udah 85% juga ya. Berarti setidaknya udah pede lah ya ini ya.
1: Siap lah ini.
2: Harus siap kalau itu.
3: Berarti ini kan membawa nama Kabupaten Malang ini ke provinsi ya, provinsi Jawa Timur ya. Keren banget. Nah, kalau ngomongin Kabupaten Malang sendiri sebenarnya isu apa yang paling kerasa di saat sekarang ini?
2: Di Kabupaten Malang ya, isu cukup banyak. Kalau yang memang lagi saya teliti lebih jauh, ini tentang stigma buruk. yang ada di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Malang. Ya, salah satunya adalah Gunung Kawi. Jadi kalau ingin dipandang lebih jauh untuk Gunung Kawi ini, kami ada beberapa gerakan. Yang pertama mungkin berupa artikel ilmiah. Jadi kita akan beritahukan dulu tentang pesugihan ini. Kita coba lihat dari etimologi bahasanya itu seperti apa. Jadi agar tidak terlalu nyeleneh lah, nyeleneh lah. Kemudian kita

0: juga ingin, dan setiap kali ada program berdampak ini kan harus ada data ya. Kita juga mau kasih tahu juga kira-kira datanya akan seperti apa nih. Apakah benar-benar ada lonjakan pengunjung atau tidak. Dan ini juga sebenarnya sebagai salah satu momentum ya. Kebetulan kan kami datang ke sini pakai pakemnya Gunung Kawi. Karena kami juga ingin mempromosikan nih kepada teman-teman. Kalau di tanggal 27 Juni nanti itu akan ada kegiatan suruhan di pesaren Gunung Kawi. Jadi biar teman-teman rasakan dan buktikan sendiri bahwa gak cuma tentang horor dan
1: pesugihan.
0: Teman-teman akan
2: Berarti itu bisa buat umum ya itu.
0: Bisa
2: ya?
0: Buat umum.
1: Jadi monggo.
0: Monggo silakan datang teman-teman. Bisa dirasakan sendiri pengalamannya. Jadi akan merasakan sebagaimana mewahnya budaya yang kita miliki.
2: Sugih itu tadi ya.
0: Jadi kayak gak
1: seperti
0: cuma mistis
1: ya. Permata yang tersembunyi lah.
2: Hidden gem.
0: Hidden gem. Itu dia. Jadi ini yang ingin kita kejar sebenarnya dari hal ini. Itu isu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga ingin, sebenarnya kan kami berdua sama-sama generasi Z ya, generasi
2: kita di sini generasi semua. Kita
1: semua
0: terkadang kalau ingin sedikit kasar ya, terkadang memang generasi di atas kita kan cukup skeptis ya pada kita Gen Z. Saya ingin menyadarkan juga bahwa nggak semuanya kayak gitu. Ada kok Gen Z kayak kami itu banyak sebenarnya, belum terlihat aja, belum terlihat dan belum disadarkan. Dan siapa tahu dari kita, siapa tahu dari segala macam aksi yang kita buat itu bisa menyadarkan teman-teman kita Gen Z juga. Terkadang mereka hanya perlu untuk disentil biar sadar.
1: Betul, luar biasa sekali.
2: Benar banget. Nah, ini untuk Joko Ahdan dan juga Roro Vanes ya, ternyata ini ada pertanyaan yang ada dari YouTube nih, teman-teman. Ini dari @rahmatbuhori4683 ya. Terus ini ada, selamat sore, aku Orik di Jember. Selamat buat Joko Ahdan dan Roro
0: Vanes.
2: Buat maju ke arah-arah Jawa Timur. Gimana nih persiapan materi buat melangkah ke sana? Kayaknya tadi udah dijelasin juga ya. Oke, dan ini ternyata ada pertanyaan lagi, ada follow up question. Ini ada, apa saja yang kalian berdua kampanyekan saat mencalonkan diri sebagai Joko Roro Malang? Dan terakhir, apa harapan kalian terhadap kekayaan alam dan budaya di Jawa Timur ke depannya? Terima kasih gitu.
1: Tentunya harapan itu pasti generasi muda harus bangga dan peduli akan budaya dan juga pariwisata, tentunya juga sumber daya alam yang ada di Jawa Timur maupun di tentunya di Kabupaten Malang juga ya. Nah, gimana kalau misalnya generasi muda ini gak peduli dan juga bangga, gimana budaya ini tetap berlanjut? Pasti akan generasi muda kedepannya, anak-anak mungkin ya selanjutnya, tidak akan merasakan apa yang sudah kita rasakan. Saat ini pun kita sedang berusaha untuk mempertahankan. Kalau misalnya kita tidak berjuang lagi, bagaimana nanti generasi setelah kita untuk merasakan budaya yang telah kita rasakan ini?
2: Keren. Apakah harapannya ini sama dari Joko dan juga Roro sendiri?
0: Betul, saya sama juga. Karena juga yang perlu dipahami adalah kita ini sebagai generasi muda harusnya jadi jembatan. Antara
2: antara generasi,
0: masyarakat dengan budayanya dan lain sebagainya. Jadi tinggal ayo kita gali kesadaran ini bersama-sama.
1: Luar biasa
2: banget,
1: sekali.
2: Luar biasa 22 ya. Joko dan juga orang Kabupaten Malang memang sangat-sangat kredibel ya untuk menjadi representasi dari Kabupaten Malang.
1: Nah, ini
2: keren
1: mungkin
2: banget.
1: Ini ya terakhir buat kalian berdua nih. Jadi kalau diberi kesempatan nih ya Joko dan juga Roro untuk menyampaikan satu pesan nih untuk masyarakat Kabupaten Malang, kalian mau menyampaikan apa nih? Ayo untuk masyarakat Kabupaten Malang, tentunya terutama generasi muda, ayolah kita bangga dan peduli akan budaya dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, karena kalian adalah generasi selanjutnya yang akan mengembangkan dan juga membanggakan Kabupaten Malang ke kancah internasional maupun ke Jawa Timur. Luar biasa. Untuk Joko Ardan gimana nih?
0: Buat teman-teman, jangan khawatir, gak usah bingung cari tempat wisata, gak usah bingung mau main kemana. Kita di Kabupaten Malang dan di Jawa Timur punya banyak sekali tempat wisata yang ada. Tidak hanya tempat wisata, kita juga punya budayanya. Jadi jangan khawatir, jangan malu. Dan saya percaya kita dan kalian semua adalah orang-orang generasi muda yang bisa menjadi perpanjangan tangan untuk selalu bangga akan pariwisata dan budaya yang kita miliki.
2: Luar
1: biasa sekali.
2: Itu dan juga pertanyaan penutup ya, 82 di sesi sore ceria berjaringan ini yang juga disiarkan di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Sekali lagi terima kasih buat Joko Ahdan dan juga Roro Vanes ya. Semoga nanti kedepannya di pemilihan Raka Raki Jawa Timur 2026 bisa sukses dan hasilnya baik. Amin. Oke, terima kasih. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Bagas dan juga Tania akan kembali lagi.
3: Akan tetap menemani kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu.
4: Dasar manja.
1: Kucel.
4: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasa ya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

engkau ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Dengan pemeluk Islam mencapai 200 juta jiwa lebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat fakta lain yang belum banyak diketahui. Ternyata negara kita menyuplai 60% kebutuhan kertas Al-Quran di dunia. Produk kertas ini diekspor ke negara-negara pusat percetakan Al-Quran. 70% diantaranya dipasarkan di Timur Tengah dengan pasar terbesar Iran, Lebanon, dan Mesir. Negara-negara Timur Tengah menyukai kertas asal Indonesia karena memiliki kualitas prima serta pasokan yang berkelanjutan. Gramatur kertas yang ideal, tekstur yang halus, daya serap tinta yang baik, serta kecerahan warna menjadi alasan kenapa kualitas kertas Indonesia diakui secara internasional. Quran Paper juga telah resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini sekaligus menjawab permintaan negara-negara Muslim dunia yang menginginkan setiap produk yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, selamat sore dan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib ya, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mungkin baru pulang dari berkegiatan ya Tan ya, entah itu dari
1: kerja
0: ataupun kuliah, teman Pro 2, selamat menikmati masa istirahat kamu, teman
1: Betul.
0: Pro 2. Apalagi di Malang sekarang lagi dingin-dinginnya, itu adalah pertanda alam dalam menyambut mahasiswa
1: Betul.
0: Baru
1: gitu ya. Tapi emang di sini tuh tradisi banget tahu Bagas kalau ada maba mau datang itu biasanya Malang dinginnya dingin banget gitu ya.
0: Soalnya gini Tania, di tahun kemarin bulan-bulan ini adalah bulan-bulan pertama kali aku datang ke Malang.
1: Oke, itu dan, juga dingin enggak kamu
0: itu
1: rasanya?
0: Aku ngerasa dingin dan itu juga bertepatan dengan fenomena bediding kayak gitu.
1: Jadi rasanya dingin banget
0: ya. Bener banget waktu itu. Nah, kalau ngomongin maba dan juga pendatang baru yang ada di Malang itu pasti kan butuh tempat tinggal ya, Tan.
1: Betul.
0: Ya?
1: Dan biasanya udah mulai research-research gitu ya mengenai tempat tinggal atau kos-kosan gitu ya.
0: Yes, bener banget. Nah, biasanya kalau di awal-awal itu ketika cari kos itu, apalagi yang dari luar Malang yang jauh gitu ya.
1: Betul.
0: Itu kan pasti nggak bisa datang langsung ya. Biasanya memang riset-riset online dulu.
1: Betul.
0: Cari di Instagram, cari di website ataupun cari di Facebook kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Seperti aku dulu
1: awal-awal kesini gitu ya.
0: Itu memang harus didata dulu. Misalnya katakanlah kantornya di mana atau kampusnya di mana kayak gitu. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi cari-cari kos ya, atau mencarikan kos buat temen-temen baru kamu sebagai mahasiswa baru kayak gitu, pasti banyak yang dipertimbangkan ya, Tan.
1: Betul, fasilitas-fasilitasnya gitu ya terutama.
0: Bener banget, fasilitas, harga dan juga jarak biasanya. Katakanlah misal Tania dulu kan kuliah di UB ya, Tan ya. Dan di sekitar UB juga banyak banget kan kos-kosan.
1: Bener.
0: Kan ya.
1: Dan nah, itu sekarang makin mahal deh gayanya, apalagi kan kalau misal strategis gitu ya, dekat kampus, apalagi di daerah UB kan ada kampus UM juga.
0: Bener.
1: Terus ada Polinema. Nah, misal kalau tempatnya se-strategis itu pasti harganya juga lumayan gitu ya.
0: Bener banget. Jadi memang ada beberapa apa istilahnya faktor yang perlu kita ketahui dan juga kita bandingin ya, Tan.
1: Betul.
0: Ya, ketika cari-cari kos kayak gitu. Biasanya kalau misal pengen cari kosan yang deket sama kampus kayak gitu, mungkin agak lebih mahal,
1: agak mengeluarkan uang sedikit lagi gitu ya.
0: Atau mungkin lebih ya, walaupun mahal tapi biasanya selain dekat fasilitasnya juga oke bisa.
1: Betul.
0: Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin cari kosan tapi pengen budgetnya agak miring, biasanya ngakalinnya itu kan pasti cari yang agak lebih jauh,
1: jauh
0: gitu ya. Tapi biasanya kalau yang lebih jauh kayak gitu carinya susah juga.
1: Iya sih, karena mungkin terhalang kalau misal anak-anak rantau.
0: Bener.
1: Itu biasanya juga terhalang transportnya.
0: Transport juga. Karena katakanlah kan kita misal datang ke sini kita belum punya kendaraan pribadi ya gitu ya, itu juga sedikit menyusahkan, apalagi kalau misal kita pakai istilahnya transportasi online kayak gitu. Kalau dihitung tiap hari kan juga boncos.
1: Lumayan
0: kan?
1: Ya.
0: Nah, aku punya tips nih, Tan.
1: Apa
0: buat
1: teman-teman
0: yang mungkin cari tempat tinggal atau kos kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Kalau aku dulu itu memang harus riset online dulu. Riset online, terus hamin berapa gitu ketika kamu udah mulai aktivitas di Malang itu kamu ke

0: di Malang dulu kan aku sempat ngekos selama beberapa bulan ya. Mm-hmm. Dari itu aku mendapatkan kos dengan cara aku blusuan.
1: Oh, blusuan.
0: Blusuan dalam rangka riset langsung atau survei langsung kosan-kosan itu. Dan aku menemukan kosanku yang aku tinggal itu tanpa sengaja.
1: Gitu. Oke, berarti bukan hasil dari riset kamu yang di online bukan, itu ya?
0: Iya, jadi itu salah satu cara yang efektif juga teman perlu dua. Tapi itu perlu digarisbawahi ya. Itu adalah bisa kamu lakukan ketika kamu punya waktu dan juga budget yang cocok ketika datang ke Malang sebelum hari H kamu berkegiatan di situ.
1: Betul, tapi mungkin aku juga mau ngasih tips lagi nih. Yes. Karena kan aku anak kuliahan gitu dan teman-teman aku juga kan banyak yang rantau. Benar. Gitu. Jadi biasanya memang mereka tuh di tahun-tahun pertama cari kosnya tuh yang deket-deket dulu.
0: Bener,
1: terus nanti baru waktu semester 4 atau semester 5 di tahun kedua gitulah ya, itu udah mulai cari-cari kos yang agak jauh gitu ya. Harganya juga udah mulai nge-saving money gitu.
0: Yes,
1: jadi
0: banget.
1: Nanti di tahun-tahun berikutnya mungkin di tahun kedua gitu ya, itu udah mulai mau pindahan gitu, pindah kos yang lebih terjangkau.
0: Yes,
1: harganya.
0: Yes, bener banget. Atau mungkin bisa gini Tan, ketika maba itu kan pasti ada fase pengenalan lingkungan kampus kayak
1: betul.
0: Gitu ya. Kan itu apa namanya ospek. Ya
1: ospek.
0: Nah itu ospek kan biasanya berjalan beberapa minggu atau beberapa bulan juga.
1: Bahkan
0: kan
1: kalau di UB satu semester.
0: Oh iya satu semester.
1: Satu semester full.
0: Nah itu biasanya ketika sudah punya kosan yang dekat kayak gitu, itu kan lebih mudah ya kita cari untuk beraktivitas ketika
1: ada siapa nih, suara-suara siapa nih
0: ketika kayak gitu ya teman berdua ya. Dan memang itu adalah cara kita untuk mengatasi.
2: Ini lagi ngomongin kosan bebas kan?
1: Bukan. Aduh.
0: Bener. Bebas ngelaku.
2: Bebas ngapain apa? Maksudnya mau tidur bebas, mau begadang bebas gitu. Kenapa pikirannya selalu?
1: Kalau itu kan yang ngatur diri sendiri ya, bebas sebebasnya ya, diri sendiri.
2: Makanya saya bener kan? Saya ngomong kos bebas. Ini lagi ngomongin kos bebas.
0: Bener.
2: Kenapa
0: betul.
2: Kalian tiba-tiba berasa nggak salah?
0: Bukan.
2: Kalian menolak.
1: Iya kita yang salah. Nah,
0: bener
1: ya.
0: Banget. Jadi teman produser kalau kita ngomongin kos kayak gini memang wajar ya. Tiba-tiba ada bapak kos yang ikut nimbrung.
1: Nah itu ini dia.
2: Bukan bapak kos, kebetulan saya pengurus kos.
1: Oh, bener. Ini kan kayak yang biasanya nagih-nagih uang
0: bener
1: kos
0: nih. Nah kalau dari Bung Taufik sendiri nih, atau selaku pengurus kos ya, ini apakah ada istilahnya kayak apa ya, cara-cara atau tips-tips nih untuk para maba-maba yang baru datang ke Malang dan pengen cari tempat tinggal yaitu seperti kos kayak gitu, tapi masalahnya ini jarak ya, karena kan maba-maba di Malang kan dari luar-luar daerah itu.
1: Betul.
0: Caranya gimana
1: terus
0: tuh?
1: Yang gak ada transportnya nih gimana nih?
2: Kamu bertanya dengan orang yang tepat.
1: Siap, gimana nih
2: jadi? Caranya nih. Caranya kan sekarang transportasi itu udah semakin mudah.
0: Okay.
2: Ya kan? Jadi ya sebenarnya pilihan kos itu sebenarnya bukan hanya soal dekat aja sih, tapi lebih ke arah kenyamanan, privacy,
0: yes,
2: dan keamanan tuh penting.
0: Tentu.
2: Ya kan? Jadi buat maba-maba yang biasanya kan belum apal daerah tuh ya.
0: Benar.
2: Ya kan? Ada daerah sini tuh banyak begal.
0: Iya.
2: Itu harus dipertimbangkan.
1: Ya, betul.
2: Jangan asal murah, jangan asal enak, jangan asal bebas, maksudnya bebas ngelakuin apa aja.
0: Benar.
2: Tapi keamanan faktor itu juga harus
0: diperhatikan. Nah, itu dia kan masalahnya kan kadang maba-maba juga enggak tahu kalau oh ternyata di daerah ini rawan akan bla bla
1: begal apa gitu.
2: Makanya buat maba-maba yang baru datang nantinya atau mungkin sekarang lagi ngedengerin gitu ya.
0: Iya.
2: Dengar aja produk infonya update.
0: Bener bang. Yeah.
1: Siap. Nanti kita update lagi gitu ya info-info tentang kos-kosan nih.
2: Tuh.
0: Oke.
2: Tapi paling penting ya maksudnya yang jadi catatan buat maba nih yang paling penting selain keamanan, faktor keamanan.
0: Okay.
2: Karena kan sekarang tingkat kejahatan ya di Malang tuh.
0: Dimanapun.
1: Iya nggak cuma di Malang itu.
2: Apalagi termasuk daerah urban kayak Malang gini yang multikultur gitu kan. Bahasa saya bagus
1: banget ini.
2: Itu tingkat kewaspadaan juga harus dipertimbangkan.
0: Yes, benar banget. Jadi minimal teman perlu dua kalau cari kos itu yang ada pagernya.
2: AC-nya.
1: Tadi kan kayaknya kita lagi ngomongin keamanan gitu ya.
0: Apa
1: tiba-tiba ada AC-nya nih?
2: Ya kan dia harus aman.
1: AC-nya aman gitu ya, nggak bocor gitu.
0: Oke, teman perlu dua kita akan melanjutkan tentang pembahasan ini teman perlu dua. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang. Teman
1: terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Transformasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, Tumang Pro 2 memasuki akselerasi kreatif musik atau aktif ya, Tumang Pro 2. Dan kali ini kita akan menghadirkan lagu dari Murphy Radio, yaitu Graduation Song.
2: Benar banget, graduation song atau lagu kelulusan.
1: Betul.
2: Dan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau IKRAF ini melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media. Ini ternyata memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Tumang Pro 2, yakni Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka, yakni Graduation Song, teman-teman berdua. Dan tentu saja ya, dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik, teman berdua.
1: Betul, dan lagu Graduation Song ini sebenarnya dirilis pertama kali pada 2018.
2: Wow, sudah lama ya, Tan, ya.
1: Jadi kini lagu ini tuh diangkat kembali dalam bentuk video musik yang berdurasi 5 menit lebih dan membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang gitu ya ketika memasuki fase hidup yang baru. Benar nih, teman Pro 2.
2: Cocok banget ya, Tania, untuk teman-teman kita yang lagi lulus, entah itu sekolah ataupun kuliah.
1: Apalagi
2: ya,
1: bentar lagi kan udah mulai kelulusan. Benar nih, udah mau mulai memasuki jenjang. Biasanya kan kalau SMA pakai lagu-lagu begini untuk mengenang masa-masa SMA-nya mereka gitu ya.
2: Oke deh, jangan kelamaan, Tania ya. Langsung aja kita dengerin buat teman-teman Pro 2, ada Graduation Song dari Murphy Radio. Enjoy.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan Srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas Srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 82 masih bersama Tania dan juga Bagas di sore ceria kali ini.
1: Betul. Dan kali ini kita akan membawakan informasi yang emang lagi rame banget. Bener ya, dibahas-bahas di Teman Pro 2.
0: Yes.
1: Karena ini ada FIFA nih yang akhirnya resmi mengumumkan line up lengkapnya untuk official FIFA World Cup 2026 albumnya nih. Jadi bener, sebuah proyek musik multitrack paling ekstensif gitu ya yang pernah dibuat untuk turnamen Piala Dunia sepanjang sejarah ini, Teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan kalau ngomongin soal album ini, Tania dan juga Teman Pro 2 ya, ini ternyata menampilkan 18 lagu dengan deretan artis global yang mencerminkan keberagaman, energi dan juga skala turnamen terbesar dalam sejarah olahraga, Teman Pro 2, yang
1: betul,
0: memang akan berlangsung di 3 negara, Teman Pro 2, yang di Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat ya. Dan proyek ambisius ini akan hadir pada 5 Juni, Teman Pro 2, which is besok ya, di seluruh platform streaming, Teman Pro 2. Ini adalah sebuah tanda babak baru dalam sejarah FIFA Sound ya, sebagai entitas musik resmi Federasi Sepak Bola Dunia tersebut, Teman Pro 2.
1: Betul, karena memang ini sebelum pengumuman line up penuh ini, FIFA Sound ini telah lebih dulu merilis sejumlah single gitu ya. Antara lain ada yang berjudul Lighter oleh Jelly Roll dan Karin Leon, juga ada Porella dari oleh Los Angeles Azules dan Belinda, terus ada Echo oleh Daddy Yankee, terus ada Illuminate oleh Jessie Reyes dan Eliana, ada Ghost oleh Lisa, Anita dan Rema, serta ada Game Time oleh Future dan juga Thailand. Dan keenam lagu tersebut ini telah membangun momentum besar menjelang turnamennya gitu ya. Dan kini dilengkapi dengan 12 lagu tambahan lagi nih yang masing-masing ini menghadirkan kolaborasi lintas benua dan genre yang belum pernah terjadi sebelumnya, Teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan menariknya nih, Teman Pro 2, di album ini ada sedikit kejutan, yaitu masuknya lagu Champions nih dari seorang streamer yang sangat-sangat terkenal, yang sudah pernah mengunjungi negara kita tercinta, yakni Indonesia, yakni adalah streamer atau YouTuber Isospeed, Teman Pro 2, yang memang sebelumnya viral di media sosial ya. Dan lagu ini sebelumnya memang dirilis sebagai lagu yang non-official atau tidak resmi ya untuk Piala Dunia, namun berkat sukses viral yang ditonton lebih dari 3 juta penayangan dalam 24 jam, akhirnya FIFA ini memutuskan untuk memasukkan lagu ini sebagai lagu resmi.
1: Wow. Betul. Jadi
0: keren banget.
1: Awal-awalnya ini ya enggak official, tapi akhirnya sekarang udah diofficialkan lah.
0: Yes,
1: itu.
0: Yes, benar banget, Teman Pro 2. Nah, kehadiran berbagai nama dari dunia pop, hip hop, Latin, Afrobeats hingga musik elektronik ini menunjukkan bahwa upaya FIFA untuk menjangkau audiens global yang semakin beragam, Teman Pro 2. Nah, dengan kombinasi sepak bola dan juga musik yang kuat, ternyata album resmi Piala Dunia 2026 ini diharapkan menjadi soundtrack yang menemani perjalanan turnamen yang akan dibuka pada 11 Juni, which is tinggal menghitung hari ya Tania ya, hingga partai final pada 20 Juli mendatang.
1: Jadi luar biasa.
0: Buat kamu yang mungkin penasaran sama album ini, Teman Pro 2, yakni FIFA World Cup 2026 album, kamu bisa dengerin mulai besok ini di semua digital streaming platform ya,
1: betul.
0: Yes.
1: Dan salah satu ini yang akan aku putarin gitu ya, ini adalah, ini juga salah satu lagu yang memang masuk juga nih di FIFA World Cup 2026 album, yaitu Die Die dari Shakira dan juga Burna Boy.
0: Wow.
1: Enjoy!

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: 22 buat kamu yang mungkin sekarang lagi berleha-leha di kos ataupun di rumah, selamat menikmati waktu istirahat kamu,
1: betul
0: ya.
1: Mungkin hari ini mungkin cukup berat gitu ya, hari-hari Kamis ini kan biasanya puncak-puncaknya, karena besok biasanya kan udah mulai sedikit gitu,
0: yes, pendek harinya. Banget. Besok udah mulai bikin-bikin story, thanks God it's Friday.
1: Betul, karena udah mulai mendekati weekend. Karena kalau hari Jumat itu emang rasa harinya tuh cepet banget,
0: bener
1: sih.
0: Banget. Jadi tetap semangat buat kamu teman Pro 2 untuk menjalani esok hari ya.
1: Betul.
0: Dan ini juga mau udah jam 7 aja teman Pro 2. Ini waktunya Bagas dan juga Tania untuk pamit dulu teman Pro 2 dari ruang dengar kamu ya.
1: Karena aku dan juga Bagas tadi udah menemani kamu selama ini sore ceria sejak di jam 3 sore tadi. Terus ada dialog juga ya bersama Joko Roro tadi teman Pro 2.
0: Yang sangat seru sekali ya Tania.
1: Kalau misalnya sekarang ini waktu-waktunya kamu istirahat, Bagas dan juga Tania juga mau beristirahat juga ini.
0: Benar banget teman Pro 2. Dan nanti di jam 7 sampai jam 8 akan ada musik live chat teman Pro 2.
1: Betul, seperti biasa kita akan gabung di Pro 2 Jakarta teman Pro 2.
0: Benar banget.
1: Dan di jaga malam nanti kamu bakal ditemenin sama bunda kita semua, yaitu
0: bener banget
1: Savalita.
0: Bener banget. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan untuk terakhir
1: Bagas dari, pamit, Tania pamit.
0: Bye-bye.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gua nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gua malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar-benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya,
1: benar,
0: adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh.
1: Yeah,
0: wah itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum kalo
0: dari
1: mana? Yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener-bener. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener-bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Awalnya jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh
1: ya, alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik, karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macem.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Oke. Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Kopaja.
0: Sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa, peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya. Ya,
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ada di situlah.
0: Oke. Dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget di pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Iya, karena kita iya. Ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa, iya. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang, iya, gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di-spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, ya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan.
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Ya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus nggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Ya, makanya di situ ada apa kalimat terakhir di lagunya kan, bukan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja. Berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Kayak berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar kan?
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main
0: iya.
1: Gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih. Gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Bener sih. Gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya. Coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Akhirnya, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Iya kan bener. Awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya, mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak, inget ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Di Indonesia di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu okay, menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa, udah lanjut apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar.
1: Ya, kerja sampai akhirnya sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke.
1: Okay. Oh, gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya? Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau dibikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Ale. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Mang Ale, Semampuku nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, yang single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Benar. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Benar. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Benar.
1: Ya, karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Benar. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Benar. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja. Iya, gitu ya. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya. Benar-benar kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Benar. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah, udah bisa di jadi teman ya.
0: Benar. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandel.
0: Alessandel ya, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandel.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandel gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu ya. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube Alessandel.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya, iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa Teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single, atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Iya. Next project sih ada ya untuk single kedua sih.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis lagu ya bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua Teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesandi Musik.
0: Betul
1: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton, dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat Teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini, ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit, dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati, seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat malam. Saatnya kami hadirkan beragam informasi di paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste U19 pada lanjutan fase grup Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara di Kamis malam. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan timnya telah melakukan persiapan dengan baik menjelang pertandingan ini. Nova pun menilai para pemain menunjukkan perkembangan positif selama latihan dan siap memberikan penampilan terbaik di lapangan. Ia berharap skuad Garuda Muda dapat bermain disiplin sepanjang pertandingan untuk meraih hasil maksimal. Laga ini pun menjadi kesempatan bagi Indonesia U19 untuk menambah poin dan memperkuat posisi di klasemen sementara grup A. Reality Club merayakan 10 tahun lewat konser bertema rumah. Informasi selanjutnya teman Pro 2, di mana grup musik indie Reality Club akan menggelar konser spesial perayaan 10 tahun perjalanan karir di 6 Juni 2026 di Basketball Hall GBK Jakarta. Vokalis Reality Club Faiz Nova Scotia Saripudin mengatakan konser ini mengajak penggemar kembali ke awal perjalanan band yang bermula dari rumah. Konsep rumah akan diwujudkan melalui tata panggung, visual, dan berbagai elemen interaktif selama konser berlangsung. Reality Club juga akan membawakan album terbaru mereka serta lagu-lagu dari seluruh album yang telah dirilis selama satu dekade. Dan pastinya konser ini akan menjadi perayaan perjalanan musiknya bersama para penggemar yang telah mendukung sejak awal karir mereka. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

82, selamat malam. Masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Malam hari ini teman Pro 2 bakal ada Safa yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. Dan pastinya banyak banget informasi bakal aku hadirkan ya. Hari ini kalau misalnya minggu-minggu lalu nih teman Pro 2 di hari Kamis malam ada teman-teman dari MFM, UMM FM maksud Safa yang hadir gitu ya. Tapi sayang banget hari ini libur. Jadi aku bakal hadirkan beberapa informasi nih seputar info wisata seputar Malang Raya. Dan ya pasti mungkin ini adalah hidden gem yang gak banyak yang tahu gitu. Kira-kira di mana aja nanti informasinya aku bakal hadirkan. Let's move dulu ke single yang satu ini dari Niji. So, semoga kamu suka teman Pro 2 ya.

Merayakan Natal bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang kebersamaan dan tradisi unik yang dijalankan oleh masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah di Indonesia memiliki cara tersendiri untuk merayakan Natal, yang mencerminkan kekayaan budaya dan kebersamaan masyarakat. Di Papua misalnya, masyarakat setempat merayakan Natal dengan ritual barapen atau bakar batu, memasak makanan dengan batu panas sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Dari Papua kita bergeser ke Sumatera Utara. Ada tradisi marbinda menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong, di mana masyarakat menyembeli hewan dan membagikan dagingnya kepada warga. Dari Sumatera Utara, kita bergeser lagi ke Sulawesi Utara. Perayaan Natal dimeriahkan dengan kunci tahun, parade kostum unik, membersihkan makam kerabat, dan memberi hadiah kepada anak-anak. Kita bergeser lagi ke Yogyakarta, ada Wayang Wahyu menjadi pertunjukan khas Natal, menampilkan cerita dari Alkitab dengan wayang kulit sebagai bentuk akulturasi budaya Jawa dengan perayaan agama Kristen. Sekarang kita akan pindah ke Bali. Di sana ada tradisi ngejot dan penjor menjadi simbol kebersamaan dan keindahan. Ngejot adalah tradisi berbagi makanan khas Bali kepada tetangga dan kerabat. Sementara penjor adalah dekorasi janur pada batang bambu yang menghiasi jalanan dan gereja. Dari Bali kita pindah ke Flores. Di sana ada meriam bambu menjadi tradisi unik yang menambah semarak suasana Natal. Sementara itu, di Toraja, Lovely December menjadi festival budaya yang menampilkan tarian massal, karnival budaya, pertunjukan musik bambu, dan festival kuliner. Setelah dari Flores, kita akan bergeser ke Ambon. Perayaan Natal dimulai dengan lonceng gereja dan sirine kapal yang dibunyikan serentak sebagai simbol penyucian dan kebersamaan. Geser lagi, kita ke Jakarta. Di sana ada Rabo-Rabo menjadi tradisi mengunjungi rumah-rumah sambil menyanyikan lagu Natal diiringi musik keroncong tugu. Sekarang kita pindah ke Kalimantan. Di sana ada tradisi arakan Natal dengan membawa patung bayi Yesus berkeliling kampung. Diiringi doa dan nyanyian menjadi momen yang sangat spesial. Sementara itu di Nusa Tenggara Timur, Natoni menjadi syair atau pantun tradisional yang dibawakan secara bergantian. Dan terakhir, kita jalan-jalan ke Manado. Di sana ada festival pohon Natal yang sangat meriah dengan dekorasi lampu dan ornamen khas Minahasa menjadi daya tarik tersendiri. Dengan berbagai tradisi unik ini, Natal di Indonesia menjadi perayaan yang penuh warna dan kebersamaan.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman berdua kalau misalnya ngobrolin tentang tempat wisata yang hidden gem ya di seputaran Malang, itu ada namanya Sumber Sirah, teman berdua. Ini ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Ini adalah mata air alami yang membentuk kolam jernih berwarna kehijauan. Jadi air ini berasal dari sumber bawah tanah ya, yang gak pernah kering dan bahkan di musim kemarau. Terus kedalamannya juga relatif dangkal, teman pro 2, cuma 1 sampai 1,5 meter aja. Kolam ini cocok banget untuk berenang atau bahkan sekedar berendam santai-santai aja gitu ya. Dan berbeda dari destinasi wisata yang sudah ramai dan terkomersialisasi maksud Safa ya. Sumber Sirah ini mempertahankan nuansa alami dan tenangnya, terus dikelilingi pepohonan rindang dan sawah-sawah yang hijau gitu. Tempat ini pun memberikan suasana yang menyenangkan, menenangkan, jauh dari hiruk-pikuk kota, suara gemericik air, nyanyian burung. Ini juga bakal bisa kamu temukan di sini. So that's why bisa dikatakan Sumber Sirah ini disebut adalah tempat hidden gemnya Malang, karena cocok banget untuk healing atau bahkan rehat sejenak, teman berdua, dari rutinitas kamu. Nah, selain renang atau snorkeling, pengunjung ini juga bisa menyewa ban pelampung ya, bermain air bareng sama keluarga, atau hanya duduk santai di gazebo yang tersedia di sekitar area tersebut. Dan untuk kamu yang pengen berkunjung ke tempat ini, ada beberapa tipsnya gitu ya. Datang di pagi hari untuk ngehindarin keramaian dan menikmati suasana yang lebih sejuk. Terus gunakan juga alas kaki yang nyaman, teman pro 2, karena akses jalannya di kolam ini cukup licin. Terus jangan lupa juga bawa pakaian ganti dan kantong sampah sendiri nih untuk menjaga kebersihan. Dan for sure, teman pro 2, untuk kamu yang pengen ke tempat yang menawarkan keindahan alami, ketenangan, dan pengalaman yang gak biasa, tempat yang satu ini, teman pro 2, bisa kamu datengin sama keluarga kamu atau bareng sama teman-teman kamu.

untuk kamu teman Pro2 yang mungkin juga pengen banget gitu ya untuk sekedar healing dari segala rutinitas yang sebegitu badat, dan for sure kamu bisa banget teman Pro2 ke Pantai Behi dan Teluk Bidadari. Jadi teman Pro2, as we know, Malang itu terkenal banget dengan destinasi wisata alam yang memukau khususon kabupaten ya teman Pro2. Nah, yang ini juga lagi ramai banget dikunjungin ya, salah satunya adalah Pantai Behi dan Teluk Bidadari. Ini ada di Hutan Lindung Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Lokasi ini pun adalah komplit, paket komplit untuk pecinta petualangan alam ya yang otentik. Jadi Pantai Behi ini menawarkan panorama alami yang sangat perawan teman Pro2, pasirnya putih, ombaknya khas Samudra Hindia, terus batu karang besar jadi daya tarik utamanya. Pantai ini ada di balik hutan konservasi, sehingga untuk mencapainya kita harus berjalan sekitar 30-45 menit dari area parkir. Cukup ya olahraga dulu ya teman Pro2. Tapi lelahnya bakal terbayar teman Pro2 karena keindahan yang bisa kamu dapetin di sana. Di pantai ini juga terdapat fenomena alam unik berupa lubang karang besar yang terhubung langsung ke laut lepas ya. Dan gak jauh dari Pantai Behi, kita juga bisa ngelanjutin perjalanan ke Teluk Bidadari teman Pro2. Sebuah kolam alami yang warnanya hijau toska dan ini terbentuk di antara batuan karang. Airnya jernih banget, terus tenang, cocok untuk berendam atau sekedar bersantai nih sambil nikmatin suara debur ombak. Nah, karena letaknya cukup tersembunyi dan belum banyak yang tahu, teluk yang satu ini sering banget disebut sebagai hidden gemnya Malang kayak gitu. Dan aktivitas seru yang bisa dilakukan itu dari trekking teman Pro2, menyusuri jalur hutan menuju lokasi, terus fotografi landscape dengan latar pantai, karang dan semburan air dari lubang karang. Selain itu juga bisa berenang dan bersantai di Teluk Bidadarinya gitu. Saat ombak ini aman, saat ombak aman dan surut kayak gitu. Camping juga bisa untuk yang ingin ngerasain malam di pantai terpencil, dan pastinya ini juga dengan izin pengelola. Jangan lupa untuk kamu yang pengen kesini untuk gunakan sepatu yang nyaman anti slip ya, karena trekking ini jalurnya bisa licin. Bawa juga bekal sama air minum sendiri karena di sini nggak ada warung teman Pro2. Dan jangan lupa untuk ikuti arahan pemandu lokal terutama untuk menjangkau Teluk Bidadarinya. Dan for sure better datangnya juga pagi atau saat cuaca cerah teman Pro2 ya, agar perjalanan kamu aman dan for sure lebih menyenangkan lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Ya, teman Pro 2 The Last Destination itu ada namanya Coban Sumber Pitu Pujon yang bisa dikatakan juga adalah hidden gemnya Malang, teman Pro 2. Di mana di tempat yang satu ini ya punya 7 sumber air terjun yang mengalir berdampingan, suasana asri dan udara segar ini membuat tempat ini sempurna untuk penyembuhan mental kita yang kadang-kadang itu capek banget ya teman Pro 2 dengan tugas yang berlebih dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ya pasti teman Pro 2 sebenarnya tuh ternyata ada 2 air terjun ya atau coban di Malang dengan nama Sumber Pitu gitu. Yang satu itu ada di Kecamatan Tumpang, sementara yang satu lagi itu di kawasan Pujon. Tapi teman Pro 2 yang aku bahas ini yang ada di Pujon gitu. Dan untuk tiket masuknya teman Pro 2 ini dari artikel yang aku baca ini 10.000, tapi enggak tahu ya kalau misalnya sekarang ada kenaikan gitu. Ini benar-benar bagus banget tempatnya, view-nya juga oke banget. Di mana untuk aksesnya ini emang ternyata butuh perjuangan karena kita harus jalan sekitar 1 jam dari parkiran. Akses jalannya juga enggak mudah karena harus naik turun lewat hutan, semak dan juga jalan setapak. Untuk pemula yang belum pernah mendaki atau trekking, ini juga enggak perlu khawatir karena tersedia pemandu nih untuk menuju air terjun tersebut ya. Dan ya teman Pro 2, bisa dikatakan perjalanan yang berat ini for sure akan sepadan ya dengan keindahan 7 aliran air terjun yang berderet di tebing kayak gitu. Dan bisa dikatakan kawasan sumber air terjun Sumber Pitu Malang ini alami banget, semua pengunjung juga harus tanggung jawab ya untuk menjaga kelestarian. Untuk itu, saat memutuskan trekking, ini juga ada beberapa hal yang harus diikutin teman Pro 2. Kayak contohnya adalah pengunjung yang dilarang membuang sampah apapun di saat trekking ataupun di kawasan air terjunnya, dan sebaiknya ini sampah dibawa kembali gitu ya. Terus gak boleh juga melakukan vandalisme ya, dan juga jaga sikap dan perilaku saat ada di kawasan ini. Dan supaya gak tersesat, sebaiknya kita menyewa pemandu untuk menyusuri medan yang cukup berat. Dan jangan lupa juga siapin perbekalan yang cukup karena ini gak akan ada warung di sekitar ya. Lebih baik untuk melakukan perjalanan di pagi hari teman Pro 2 untuk menghindari dari hujan. Dan waktu terbaik untuk berkunjung nih ke Coban Sumber Pitu adalah cuaca yang cerah atau musim kemarau, karena bisa dikatakan jalan akan sangat licin kalau misalnya musim penghujan. Terus jangan lupa juga teman Pro 2 ya untuk menggunakan sepatu anti slip dan pastiin bawa jas hujan, karena itu flow-nya airnya sederas itu, jadi better untuk bawa jas hujan teman Pro 2 ya. Alright, so jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu di sini teman Pro 2, masih banyak banget informasi bakal aku hadirkan sampai nanti jam 11 malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Teman Pro 2 belakangan ini istilah main character energy ini sering banget ya muncul di media sosial dan menjadi bagian di percakapan sehari-hari kalangan Gen Z. Sikap yang satu ini banyak banget diadopsi dari berbagai gaya hidup, mulai dari fashion, hobi, sampai cara memandang kehidupan kita sehari-hari. Nah, tren yang satu ini menggambarkan sikap percaya diri yang membuat seseorang tuh ngerasa sebagai tokoh utama dalam perjalanan hidupnya sendiri. Tapi sebenarnya apa sih pengertiannya, ataukah it's just about that gitu. Yes, ada artikel yang aku temukan teman Pro 2 cukup unik banget. So, main character energy itu sebenarnya adalah ungkapan informasi di internet yang digunakan untuk menggambarkan sikap atau pola perilaku yang percaya diri dan yakin. Istilah ini bermula di media sosial ya, untuk merujuk pada seseorang yang berperilaku seolah-olah dia adalah protagonis di kisah hidupnya. Dan jika memiliki energi inilah, kita memandang hidup sebagai sebuah narasi, kayak kita jadi tokoh utama dalam film atau juga novel. Ini pun merujuk ya di sikap hidup di mana kita memprioritaskan diri sendiri. Ini bisa jadi hal yang baik jika digunakan dengan cara memprioritaskan perawatan diri, tetapi bisa jadi hal yang buruk jika dilakukan secara berlebih. Gagasan tentang main character energy ini telah memikat Gen Z untuk menjalani hidup mereka sepenuhnya dan memperjuangkan diri mereka sendiri. Tapi jika terlalu jauh mengarah di keegoisan, hal ini pun dapat mendekati narsisisme, teman Pro 2. So, what is the characteristic of the main character energy? Nanti deh aku bakal hadirkan informasinya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

tetap bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 4 Juni 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Matiin dulu kali ya? Aku bawa bekal nasi.
1: Aku juga bawa bekal.
0: Serius?
1: Iya. Aku bangun jam 7 malam.
0: Aku setengah 4 tadi. Kamu bawa bekal apa?
1: Lanjut aja sih.
0: Aku bawa nasi sama
1: tuna,
0: tuna kaleng gitu. Mau apa? Oh, kayaknya kopinya nanti siang deh.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Amma ba'du. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kali ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan hadas kecil. Dalam kehidupan seorang muslim, menjaga kebersihan adalah bagian dari keimanan. Selain kebersihan fisik, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesucian spiritual. Salah satu aspek yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah bagaimana menghilangkan hadas kecil. Hal ini penting karena hadas kecil menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh Al-Quran, atau tawaf. Nah, teman-teman Pro 2, apa sih hadas kecil itu? Hadas kecil adalah kondisi tidak suci yang mengharuskan seorang muslim untuk berwudu agar dapat melaksanakan ibadah tertentu. Hadas kecil berbeda dengan hadas besar yang harus memerlukan mandi wajib untuk bersuci. Hadas kecil terjadi karena adanya beberapa kondisi berikut. Yang pertama, buang air kecil atau kencing. Yang kedua, buang air besar atau buang hajat. Yang ketiga, keluar angin dari dubur atau kentut. Yang keempat, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran sehingga tidak lagi dapat mengontrol tubuh. Yang kelima, pingsan, mabuk, atau kehilangan kesadaran lainnya. Yang keenam, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Nah, setelah mengalami salah satu dari kondisi di atas, seseorang dianggap dalam keadaan hadas kecil dan perlu bersuci dengan wudu sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Teman-teman Pro 2, lantas cara menghilangkan hadas kecil bagaimana? Yakni dihilangkan dengan cara berwudu. Wudu adalah bentuk bersuci menggunakan air yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, yakni niat. Niat adalah langkah pertama dalam setiap ibadah. Niat dilakukan dalam hati untuk bersuci dan menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Ini disunahkan ya untuk membaca bismillah sebagai bentuk doa untuk memohon keberkahan. Selanjutnya yakni kita mencuci tangan. Cuci tangan hingga pergelangan sampai 3 kali untuk memastikan tangan dalam keadaan bersih. Kemudian berkumur dan membersihkan hidung. Ini juga termasuk adalah sunnah. Selanjutnya yakni kita membasuh wajah. Basuh seluruh wajah mulai dari batas tubuh rambut di dahi hingga dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala. Usap kepala dengan tangan yang telah dibasahi, mulailah dari bagian depan ke belakang, lalu kembali ke depan sebanyak 1 kali. Selanjutnya mengusap telinga. Usap bagian dalam dan luar telinga dengan sisi air dari mengusap kepala. Selanjutnya yakni mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Nah, cuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan yang sama pada kaki kiri. Pastikan sela-sela jari juga dibersihkan. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai, nah sekarang bagaimana kalau tidak ada air? Maka ini adalah kondisi tertentu kita dapat melakukan yang namanya tayamum. Termasuk juga orang yang mungkin sakit ya, memiliki alasan kesehatan juga boleh melakukan tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, bagaimana tata cara tayamum itu? Yang pertama, niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah atau debu yang bersih ya. Yang ketiga, mengusapkan telapak tangan ke wajah. Dan yang terakhir, mengusapkan tangan kanan ke tangan kiri dan sebaliknya. Tayamum ini dapat digunakan untuk bersuci hingga kondisi yang menghalangi penggunaan air selesai. Baik teman-teman Pro 2, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut? Yakni menghilangkan hadas kecil adalah kewajiban setiap muslim sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Proses ini dilakukan melalui wudu yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan memahami dan melaksanakan tata cara wudu yang benar, seorang muslim tidak hanya menjaga kebersihan jasmani tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
3: Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
4: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asynonyx Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

aduh lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itu

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasa.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Azahra. Informasi pertama, Necrovine rilis debut single dan video klip Sleep in Design. Band modern metal visual K asal Bandung, Necrovine resmi debut melalui single perdana mereka berjudul Sleep in Design yang dirilis di berbagai platform digital pada 19 Mei 2026. Sleep in Design menjadi pernyataan identitas Necrovine dengan memadukan vokal clean, scream agresif, serta permainan gitar yang presisi. Lagu ini mengangkat tema konflik batin, pergulatan moral, dan penerimaan terhadap sisi gelap dalam diri manusia. Narasi ini disampaikan melalui lirik berbahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, mahasiswa HI UMM aktif suarakan kesetaraan gender dan diplomasi budaya. Mira Sapriawati, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan diplomasi budaya internasional. Ia dikenal konsisten mengangkat isu pemberdayaan perempuan, kesehatan mental, pendidikan, serta keberlanjutan lingkungan. Di tingkat internasional, Mira pernah menjadi delegasi Republik Korea dalam simulasi United Nations Environment Program pada kegiatan model United Nations. Ia juga mengikuti Asian Youth Creative Summit 2024 dan Asia-Europe Conference and Exchange Program yang mempertemukan pemuda dari berbagai negara. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waking up together with you emang enak sih ya. Soalnya kayak siapa sih yang gak mau gitu ya, bangun bersama orang yang kita cintai.
1: Aduh.
0: Tapi tetap harus bangun, apalagi sekarang udah jam 6.
1: Bener,
0: ya. Betul
1: banget. Agak kesiangan ya.
0: Betul. Ih, gak sholat subuh nih.
1: Bener, ketahuan deh.
0: Tuan Pro 2 di pagi hari ini ada Ara dan juga Dila di Spada. Bakal nemenin kamu sampai nanti jam berapa nih enaknya?
1: Jam 10 aja gak sih?
0: Jam 10 aja ya.
1: Gak usah lama-lama ya.
0: Yes, kita juga bakal update ada info baru apa aja. Ini gonjang-ganjing di dunia maya ini ya. Nanti kita juga bakal update untuk kamu. Seorang gue ini Bartman Produk, keep stay tune di 87,9.
1: Teman terbaik kamu.
2: Spada. Selamat pagi teman Produk.
3: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Sebagai sobat subuh dan sobat malam ya, shift pagi dan shift malam gitu ya Dila ya. Aku tuh jadi punya satu kebiasaan baru.
1: Apa tuh?
0: Yaitu adalah minum kopi.
2: Wah benar, biar melek ya pas.
0: Biar melek, soalnya kayak mengandalkan ke apa namanya kekuatan mataku aja kayak kurang. Gitu
2: ya kita. Takutnya ketiduran ya.
0: Takutnya ketiduran gitu loh. Memang Gusti Allah mboten sare kulas yang keturun ya. Nah ini biasanya tuh biar melek, biar seger gitu kan orang minum kopi gitu. Bener. Ya Dila ya. Tapi ternyata kan memang gak semua orang tuh bisa minum kopi. Ada yang gak kuat, gak tahan pahitnya,
2: atau lambungnya,
0: lambungnya juga gak tahan gitu kan. Nah ini kita juga mau kasih kamu teman Pro 2 beberapa rekomendasi minuman yang bisa kamu minum di pagi hari. Bebas sih kapan aja ya. Tapi pagi juga bisa biar lebih semangat gitu ya. Biar bisa menjaga fokus kamu seharian kayak gitu. Karena memang kalau dilihat kopi itu kan punya kafein buat stimulan otak gitu ya Dil ya. Jadi orang bisa lebih fokus. Tapi kayak yang kita bilang tadi gitu, kadang tuh apa namanya, ada orang yang kalau minum kopi tuh jadi tremor gitu.
2: Betul.
0: Kan
2: so,
0: kayak
2: duk. Sakit perut mungkin ya.
0: Betul gitu. Nah kita juga mau kasih kamu beberapa rekomendasi minuman kayak gitu.
2: Yes, yang pertama ini adalah yang paling basic ya teman Pro 2, yaitu ada air putih. Dimana kamu waktu bangun tidur ya, jangan melakukan aktivitas lain dulu, sebisa mungkin minum dulu air putih teman Pro 2. Karena sekitar 75% otaknya terdiri dari air. Nah kehilangan 1-2% aja ini tuh bisa mempengaruhi ke kinerja kognitif kamu gitu ya. Nah akibatnya kamu ini nantinya akan susah untuk berpikir jernih, susah untuk fokus, dan susah untuk mengingat informasi teman Pro 2. Nah kapan sih baiknya minum air putih? Nah itu baiknya minumnya setelah bangun tidur ya. Karena dilansir dari Health teman Pro 2, ini menemukan minum 500 ml sebelum tidur dan 500 ml di pagi hari ini bisa meningkatkan kewaspadaan dan juga kecepatan reaksi.
0: Cuman kayaknya kalau 500 mili juga lumayan ya, Dil
2: kembung ya.
0: Itu kan sebotol mineral tanggung ya, benar 500 mili soalnya. Terus habis itu selain minum air putih teman Pro 2, kamu juga bisa minum teh hijau gitu ya. Karena ini juga mengandung kafein, tapi kalau teh hijau ini mengandung kafein dan juga L-teanin, dimana kombinasi keduanya ini bisa kasih kamu lebih dari sekedar fokus aja. Karena kafein ini bisa jadi stimulan, kalau L-teanin ini bisa jadi penenang gitu. Jadi penelitian ini juga ada yang menunjukkan kalau L-teanin ini bisa membantu mengurangi efek samping kafein seperti masalah tidur dan kenaikan tekanan darah.
2: Yes, benar banget teman Pro 2. Selanjutnya kalau kamu suka buah-buahan gitu ya, suka yang asem-asem, kamu juga bisa minum jus berry teman Pro 2. Jadi kayak blueberry, raspberry, blackberry, dan juga strawberry. Ini sangat baik ya buat otak kamu, dimana mereka ini, berry-berry ini tinggi akan kandungan antioksidan dan juga bisa melindungi sel kamu dari kerusakan.
0: Betul.
2: Dan ada antosianin juga ya. Ini juga mendukung kesehatan daya ingat kamu. Dan sebaiknya kamu better emang bikin sendiri gitu ya jus berry-berry di rumah kamu, sebab untuk yang kemasan-kemasan itu kayak terlalu tinggi kandungan gulanya.
0: Bisa jadi
2: kurang sehat gitu ya.
0: Bener, karena juga kalau jus kemasan kan biasanya ada tambahan manisnya tuh juga lumayan tinggi ya Dil ya. Nah kita masih bakal kasih kamu beberapa rekomendasi lagi minuman di pagi hari biar kamu bisa fokus seharian teman Pro 2. Tapi setelah ada lagu-lagu yang mau lewat setelah ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.

0: Gimana? Udah bangun apa belum nih?
1: Wah, bangun jam segini dong, teman Pro 2. Kalau belum bangun, kita kasih rekomendasi minuman lagi gitu ya,
0: Ara. Betul.
1: Biar kamu semangat buat bangun, teman Pro 2. Dimana minuman selanjutnya ini ya, yang bisa membantu kamu buat fokus ya menjalani hari di pagi hari ini, teman Pro 2, adalah teh kunyit nih. Buat kamu yang suka teh, karena emang kunyit ini udah lama banget ya digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional, di mana kunyit sendiri juga memiliki sifat antiinflamasi, teman Pro 2, sehingga bermanfaat gitu ya untuk masalah kulit kamu, persendian dan juga pencernaan nih. Dan ini

0: juga sangat baik ya untuk mengkonsumsi teh kunyit di pagi hari biar pikiran kamu tetap fokus, teman Pro 2.
1: Betul banget. Tapi kalau teh kunyit itu berarti gimana ya caranya ya?
0: Aku juga belum tahu sih.
1: Apa dia kayak dikering kayak wedang kayak wedang uwuh wedang gitu kali ya, mungkin. Wedang jahe gitu ya mungkin ya. Terus selanjutnya ini ada coklat panas nih, teman Pro 2. Ya ini jelas siapa yang gak suka coklat gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi jangan ditambahin gula, jadi kakaonya aja. Tapi kakao juga pahit banget,
0: pahit
1: sih ya. Mungkin
0: nah,
1: dikasih gula dikit aja
0: dikit
1: kayak
0: boleh
1: kopi
0: ya.
1: Gitu ya. Nah ini karena komposisi kakaonya cukup tinggi, dimana di ada sebuah studi di tahun 2017 ini menemukan kakao yang diseduh ini bisa mengurangi kesalahan terkait atensi gitu. Jadi kayak kamu merhatiin aku gak sih gitu loh. Attention gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Kalau kamu kurang atensi, minum aja coklat panas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, biar lebih fokus.
0: Bener. Terus terakhir ini ada air lemon, teman Pro 2, buat kamu yang suka yang agak kecut-kecut gitu ya. Ini karena air putih aja ini mungkin terasa hambar dan juga membosankan gitu ya bagi sebagian orang. Nah, biar enggak bosan, ini kamu bisa menambahkan perasan lemon gitu ya untuk memberikan rasa dan juga nutrisi. Di mana lemon juga bisa menambahkan nutrisi yang bermanfaat ya buat melindungi sel dan juga hormon.
1: Membantu, betul.
0: Dari kerusakan ya. Dimana aroma lemon juga bisa membantu kamu buat meningkatkan mood, jadi biar lebih fresh gitu.
1: Betul, air lemon tuh maksudnya diperesin ke mulut langsung. Biar langsung melek gitu.
0: Kayak bayi yang

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man